adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: hari di Terajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya. Minggu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola, menyebut pesta bola elak sampai Salingau. Kita memanfaat tandu jete akan menyenang dan hobi kita.
1: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
2: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offsite semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

kenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun

Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan perbedaan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan. Namun seluruh perbedaan itu berpadu dalam satu kekuatan besar, yaitu persatuan Indonesia. Di tengah dunia yang masih dipenuhi konflik, perpecahan, dan kebencian, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Kita diajarkan untuk saling menghormati, kita dibiasakan untuk hidup berdampingan, dan kita dibentuk oleh nilai luhur Pancasila, dasar yang mempersatukan bangsa dari generasi ke generasi. Pancasila bukan hanya hafalan, Pancasila adalah tindakan tentang gotong royong saat sesama membutuhkan, tentang menghargai perbedaan tanpa saling menjatuhkan, tentang menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hari ini, tugas menjaga Indonesia ada di tangan kita. Generasi yang berani menolak perpecahan, generasi yang mampu menyebarkan toleransi, dan generasi yang siap membawa semangat perdamaian hingga ke dunia internasional. Karena Indonesia memiliki satu tujuan besar, menjadi bangsa yang damai, kuat, dan bermartabat. Mari bersatu, satukan langkah, satukan semangat, dan jadikan Pancasila sebagai cahaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Karena kita adalah satu jiwa dalam semangat persatuan, satu bangsa dalam kebinekaan, dan satu misi untuk perdamaian dunia. Satu jiwa, satu bangsa, satu misi perdamaian dunia. Bersama Pancasila, kita jaga Indonesia, dan kita suarakan perdamaian untuk dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

jauh pulang. Yang indah permai tanah.

0: cuaca.
1: Oke teman Pro 2, saatnya kita info cuaca terlebih dahulu ya teman Pro 2. Dan udah terhubung nih kita bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang Sabrina terhubung bersama perakirawan Lian. Halo, selamat pagi kalian.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih kak.
2: Baik, terima kasih. Pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Sebangau yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kalian untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya hari ini nih yang mau menjalankan aktivitasnya. Oke, sekian aja teman-teman Pro 2 info cuaca. Masih barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Selalu mau patah FM Pro 2 RRI Pangkrai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi. Banget
0: so sight lagi. Langganan di hari Selasa ya.
1: Betul.
0: Saya. Jadi seperti biasa kalau di hari Selasa ini kita bahas apa Said?
1: Moderasi lagi.
0: Selalu ketawa deh kalau denger moderasi ini. Karena setiap Selasa kita bahas ini.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Jadi gak ada bahasan lain nih.
0: Iya. Karena emang temanya juga Selasa moderasi. Itu khusus bermoderasi ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi bukan cuma soal agama aja nih teman Pro 2. Bermoderasi itu banyak halnya ya Said ya.
1: Betul, betul.
0: Salah satunya ada mid-year crisis.
1: Apa itu?
0: Krisis pertengahan tahun.
1: Oh, oke, oke, oke.
0: Jadi ini kan kita masuk bulan Juni ya.
1: Betul.
0: Juni, Maret, April, Mei. Pertengahan tahun.
1: Iya, pertengahan tahun bulan 6.
0: Iya. Dan ini tuh biasanya tuh momen krusial nih. Waduh. Karena biasanya anak muda tuh mulai buka lagi catatan resolusi tahun baru. Aku iya sih. Kamu gitu enggak?
1: Aku jujur enggak.
0: Enggak.
1: Karena resolusi pun gak bikin aku.
0: Oh. Aku emang gak bikin, cuman pasti kan di tahun ini kita punya goals kan.
1: Iya pasti.
0: Nah, iya jadi kayak sebenarnya goals kita awal tahun untuk tahun ini tuh apa gitu. Nah jadi ada nih orang yang ngerasa panik karena ngerasa belum ada goals yang kecentang.
1: Merasa tertinggal gitu.
0: Iya, akhirnya mutusin buat balas dendam.
1: Balas dendamnya gimana tuh kak?
0: Itu kayak kerja bagai kuda gitu-gitu. Terus mungkin ambil lemburan, belajar sampai subuh gitu. Mungkin kayak tahun ini ya udah pertengahan tahun kayak kerjanya masih gini-gini aja nih gitu. Kita belum improve gitu. Jadi kayak di remind kembali gitulah. Nah kalau misalnya satunya ya itu ngelihat resolusi belum ada yang jalan nih, reaksinya malah ya udahlah ya gitu.
1: Betul.
0: Emang takdir gue begini gitu. Jadi tahun 2026-nya resolusi tahun 2026-nya itu nggak ini nggak terjalanin.
1: Nggak terjalanin ya, karena ya udahlah ya.
0: Mending tahun depan aja jalanin. Nah kalau kamu gimana tuh Said menurut kamu?
1: Waduh.
0: Sebagai orang yang ya kita bermoderasi lah ya.
1: Betul-betul.
0: Kamu gimana tuh lihat dua pandangan itu?
1: Ada yang sangat ambisius setelah tahu, terus ada yaudah, ya udah ya. Kalau aku mungkin, secara gak langsung ya, ngepraktekin moderasi tadi. Moderasi tadi ya di balik sisi aku ya udahlah ya. Itu aku ada kan beberapa hal kadang ya udahlah ya. Berarti mungkin bukan takdir atau kayak mungkin belum waktunya gitu. Sama cuman aku kalau ada beberapa hal kayak ini harus dilakuin nih, mau enggak mau harus dilakuin. Ya harus dikejar. Nah, enggak boleh juga kita kayak kan kita ini orang lain udah, misal kayak aku kak, aku kan udah semester 6 nih, teman-teman Pro 2, otomatis ya kita udah tahu pasti udah mau tugas akhir kan. Nah prodi aku itu kak termasuk kayak lambat gitu tuh, kayak lambat gitu, maksudnya kayak apa ya? Kalau kita nggak gerak, kita bakal
0: stuck aja gitu.
1: Iya stuck dari judul, judul terus mau sidang apa segala macam, itu kita harus benar-benar ngejar kalau di prodi aku. Nah kalau di prodi lain itu mereka yang ditawarin sama ada ini, jadi kita harus gerak gitu. Nah beberapa teman aku kayak ada yang ya udahlah barengan aja kan, bareng ada teman. Nah aku kalau aku nggak bisa karena kan merasa tertinggal sama teman yang lain gitu. Sama teman prodi lain. Iya bandingan gitu, jadi ya harus kejar. Cuman ada memang beberapa resolusi 2026 yang nggak kekejar gitu kan, ya karena mungkin bisa di lain waktu, jadi ya udah gitu. Jadi aku benar-benar moderasi sih kak, nggak beda kayak kalau tugas sharing kan memang patokannya semester gitu kan kak. Kalau aku gitu, itu sih kak.
0: Iya sih, namanya kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Tapi
1: betul.
0: Kalau menurut aku ya Said, kalau orang yang udah terlalu ngiri banget nih, ngiri yang ke kiri banget nih. Ini yang ya sudah lah ya. Itu mungkin ya emang urusan dia. Tapi kadang kalau misalnya kita lihat teman kita sebagai kita yang seperti itu mungkin dalam contoh dia tidak mengerjakan sama sekali. Atau ya udah hilang arah banget. Itu kayaknya harus dibilangin gak sih?
1: Iya, aku itu ngakuin. Kulakuin yang tadi itu kan. Karena sampai gak ada geraknya itu kak. Sampai aku bikin grup. Grup khusus yang emang ini siapa yang mau punya keinginan buat buat tugas akhir masuk grup ini. Ya udah masuk grup.
0: Oke.
1: Jadi sampai kulis nama-nama yang udah bimbingan sama dosen PA-nya masing-masing apa segala macam. Jadi
0: iya, berarti kamu membantu juga.
1: Iya, gitu.
0: Iya, tapi bukan berarti ya namanya kita bermoderasi ya Said, bukan berarti kita harus ngejudge ya.
1: Betul, aku enggak ngejudge juga.
0: Iya, jangan sampai ngejudge karena jatuhnya nanti kita enggak moderasi, jatuhnya betul. Kita menghina ya kan?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Kita enggak ngejudge cuman alangkah baiknya kita ngebantu tadi.
0: Iya, benar. Sama sepertinya kalau misalnya di agama itu kan.
1: Betul.
0: Di agama ini namanya bermoderasi beragama ya kan Said. Ya udah kita mau hargain aja tuh agama lain ya, mau
1: betul.
0: Mungkin yang agama lain seperti ini ya, ya udah kita hargain aja, tapi mungkin jangan di apalah gitu, jangan di apa dicecer ya.
1: Ya jangan dicecer apa jangan ibaratnya jangan ikut campur lah.
0: Iya jangan ikut campur. Nah kecuali di agama kita ya. Mungkin di agama kitanya sendiri ada orang yang salah, yaitu seperti itu kan contohnya dikasih
1: betul.
0: Tahu,
1: bukan, dikasih tahu,
0: bukan malah kayak kamu ini jadi gini ya itu.
1: Cuman kalau aku ya kak, kalau aku kalau masalah ngasih tahu itu, aku ngasih tahu yang penting yang harusnya aja, kayak yang wajib. Kalau masa kalau di agama Islam kan kayak sholat lima waktu itu karena itu ya itu harus dibilangin gitu.
0: Iya benar.
1: Cuman ada beberapa hal kak yang contoh misal kayak sunnah gitu, contohnya di bulan puasa kemarin. Nah itu kan ada namanya sholat tarawih kan kak. Itu namanya sunnah kan meskipun hanya ada di bulan Ramadan, cuman namanya bermoderasi. Ya kita gak bisa memaksakan seseorang tadi.
0: Iya benar.
1: Nah, cuman kita tetap cuman bisa kayak bilangin aja gitu, tanpa memaksa kayak ini loh salat tarawih cuman ada setahun sekali. Masa kamu gak pernah ngelakuin gitu. Cuman ya gak bisa maksa gitu. Jangan sampai ngejudge, wah kamu ini gak suka tarawih apa segala macam. Nah itu gak bisa.
0: Apalagi kalau orangnya ya terserah aku lah ya.
1: Iya betul.
0: Itu udah berarti emang orangnya gak bisa ya.
1: Iya betul.
0: Malah takut jatuhnya nanti kita kelahi.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya udah oke.
1: Daripada kita nasihatin yang malah bikin hubungan rusak, hubungan pertemanan. Demi sesuatu yang apa-apa gak wajib gitu kan. Itu malah lebih bagus kita menjaga pertemanan, karena menjaga pertemanan itu kan harus gitu kan. Itu sih.
0: Ya berarti sama juga kalau misalnya di kuliah juga kayak gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, itu kalau mikir ya teman pro 2 ada juga nih bermoderasi dalam berburu kuliner viral.
1: Oke, ini kayak FOMO gitu kan enggak?
0: Iya. Nah, jadi ada ya orang yang enggak mau ketinggalan zaman nih. Terus tiap ada tempat makan baru atau makanan yang viral di TikTok tuh langsung kayak gas-gas gitu. Gas-gas kita harus beli ini gitu kan. Terus ada juga nih orang yang takut setengah mati lah ya sama makanan luar. Mungkin ada yang takut juga kayak oh, itu gara-gara viral aja gitu. Belum tentu rasanya sesuai sama apa yang dibilang di TikTok gitu kan. Nah, tuh kamu gimana sih ngeposisiin diri tuh Said?
1: Kalau aku ngeposisiin seperti itu ya. Sama orang yang misal kalau ketemu orang yang FOMO gitu tadi kan kayak harus beli makanan yang lagi viral apa segala macam. Ya udah, kalau ya udah sih karena ya mereka beli pakai duit mereka kan.
0: Iya, bener,
1: gak pakai duit kita, gak ngurugiin kita juga. Ya udah, kenapa harus dilarang gitu. Terus sama orang yang apa nggak mau beli juga ya udah karena duit mereka juga balik tadi. Cuman kalau aku misal dihadapkan dengan yang viral-viral gitu, aku kayaknya nunggu agak nggak terlalu viral dulu. Kenapa? Karena misal biasanya makanan-makanan viral itu kan rame banget kan.
0: Bener,
1: nah, jadi harus ngantri parah pas segala macam. Ya itu aku enggak mau ribetnya sih.
0: Iya benar-benar sih. Sama aku juga sih.
1: Jadi ayo udahlah.
0: Jadi kita di persis di tengah-tengah ya.
1: Iya, di tengah-tengah.
0: Kita harus bermoderasi dan kita persis di tengah.
1: Iya. Dibilang enggak mau beli tapi mau beli
0: mau
1: kan.
0: Beli, mau beli. Kayak penasaran deh. Enggaknya yang enggak mau beli karena
1: enggak
0: cuma kayak penasaran deh gitu. Tapi enggak deh.
1: Iya, enggaknya karena rame banget.
0: Rame banget. Nah, benar ya. Benar sih. Jadi apapun mungkin mereka emang ada yang kayak trust issue mungkin.
1: Iya, betul.
0: mungkin pernah ngikutin tren, taunya kayak segini doang gitu.
1: Harganya mahal
0: pasti. Iya.
1: Jadi kecewa gitu. Kan gitu.
0: Kecewa. Yeah. Jadi ada juga orang yang kayak apapun yang baru di TikTok aku harus beli gitu. Kalau kita versi yang udah enggak overrated.
1: Iya, betul. Kadang juga takutnya itu Kak, kadang harganya itu bisa digoreng Kak.
0: Oh, benar.
1: Nah, itu.
0: Benar. Setuju sih aku. Enggak cuma makanan sih itu,
1: kayak
0: barang kayak baju juga bisa digoreng.
1: Baju. Mm. Baju, parfum kalau sekarang. Iya Kak, parfum.
0: Iya. Bocil Mykonos.
1: Iya. Iya benar banget itu. Malah promosi mereka bagus kan. Ya? Oh, ini tinggal 10 lagi di keranjang. Ayo cepat.
0: Aku itu masih belum bisa bermoderasi jujur saya karena bocil kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak aku dulu pernah beli Mykonos. Emang jujur enak banget.
1: Iya, emang enak.
0: Terus tiba-tiba sekarang tuh lagi jadi nge-booming viral.
1: Iya.
0: Terus aku lihat anak-anak yang beli kan, ini kenapa sih anak-anak beli? Bocil-bocil semua yang beli itu. Nah itu aku masih belum bisa bermoderasi. Nah, kalau kamu gimana soal
1: apa ya? Kalau harganya masih masuk akal ya udahlah. Teman kalau kayak aku pernah lihat teman di CP aku, dia bukan bocil Kak. Umur seumuran udah 20-an, orangnya sudah dewasa kan. Dia screenshot menawar gitu dengan harga 330 sekian gitu. Itu kan padahal harga aslinya 200-an aja kan.
0: Iya sumpah
1: 200-an aja kan. Nah itu sampai ya astaga, itu sampai aku chat loh.
0: Kamu kena scam.
1: Iya. Kok mau beli harga gorengan gitu kan.
0: Apa dia mau beli. Tapi jangan pas saran ya.
1: Iya.
0: Jangan pas lagi hype-hypenya.
1: Iya gitu. Soalnya kalau kita itu menurut aku ya, teman-teman berdua, kita harus mikirin apa yang kita beli itu meskipun duit masing-masing ya. Yeah, cuman harus mikirin barang ini setimpal enggak gitu.
0: Iya, yeah, benar. Karena waktu dulu aku beli ya sebelum se-hype ini, itu cuman 180.
1: Iya, 180 mentok sama pajak sekitar 200.
0: Iya, yeah, sama ongkir?
1: Iya. 200 makanya
0: 300 loh sekarang.
1: Iya itu loh, sama 300.
0: Nah itu teman Pro 2 itu salah satu kefomoan ya. Yang menurut aku tidak baik. Anggapannya impulsif.
1: Betul.
0: Impulsif, jatuhnya kalian impulsif. Jadi lebih baik beli barang yang worth it dulu.
1: Iya.
0: Worth the price, worth it juga. Mungkin emang Mykonos enak.
1: Iya enak.
0: Iya tapi untuk sekarang teman Pro 2 saran ya, ini lagi digoreng parah nih.
1: Betul.
0: Jadi better save your money karena in this economy.
1: Betul, in this economy.
0: Kita harus banyak menabung ya sama berdua atau investasi.
1: Betul.
0: Kamu investasi enggak?
1: Investasi belum sih Kak.
0: Belum.
1: Cuman ada menyisihkan uang gitu.
0: Okay, buat nabung lah.
1: Iya, betul.
0: Yang penting kita punya dana darurat ya.
1: Iya, itu sih.
0: Jangan dipakai untuk barang yang lagi digoreng.
1: Betul.
0: Oke teman Pro 2 itu aja ya untuk hari ini bermoderasinya. Minggu depan kita bermoderasi ya.
1: Betul. Ini mau akhir lah Kak, karena
0: kayaknya
1: entah minggu depan atau minggu depan lagi yang terakhir.
0: Oke.
1: Soalnya aku tanggal belasan itu udah.
0: Oke.
1: Opti gitu.
0: Berarti Said kemungkinan besar 50-50 ya minggu depan kita bakal bermoderasi atau enggak.
1: Betul. Iya.
0: Kita tunggu aja teman Pro 2 minggu depan ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Putri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri lainnya. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Hari terakhir gelaran Java Jazz Festival atau JJF 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang hari Minggu kemarin berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Selain Slank, penyanyi dan juga penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampil utama. Nah, nama Pro 2, info Pro 2 terakhir datang dari dunia film. Ada film Monster Pabrik Rambut yang mendapatkan respon positif dari penonton internasional usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Dan film horor karya sutradara Edwin ini dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang yang ada di berbagai negara. Film Monster Pabrik Rambut ini juga dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni. Dan film ini dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Kiki Narendra, Sal Priyadi, sampai dengan Didik Nini Towok. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Bahagia di nanti telah tiba. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 apa kabarnya? Aduh, hari ini kayaknya adalah hari pertama bekerja setelah long weekend yang begitu panjang ya, teman Pro 2. Nah, kali ini di Santai Siang ada Amal yang bakal nemenin kamu dan kita bakal seru-seruan di Pro 2 His List. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa buat request lagu ya. Karena habis ini kita bakal ngobrolin tentang berbagai hal yang up to date juga buat teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja dan jangan lupa buat request lagu di 0811523924 atau teman Pro 2 juga bisa request lagu di Instagram kita. Nanti Amal juga bakal live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya nanti di pukul 11.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, tadi Amala udah ini ya, teman Pro 2, upload e-flyer story. Buat teman-teman Pro 2 bisa langsung aja isi Q&A box yang udah kita sediain. Buat teman-teman Pro 2 juga request lagu, of course. Kali ini teman Pro 2 mau pengen bacain makan siang apa sih yang paling enak menurut teman Pro 2. Dari Kacania, ayam geprek kak, aku suka banget sama ayam geprek. Izin dong request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Jaga Terasai dari Samuel. Satu-satu ya Kak Chania, mau request yang mana nih? Lagu Cegil apa lagu Samuel Jaga Terasa? Kayaknya itu aja deh ya, soalnya yang Cegil udah banyak nih yang request. Langsung aja nanti malah bakal masukin lagunya. Habis itu juga teman Pro 2 buat Kakak Farisa katanya, Kak request lagunya Cegil. Oke, tuh kan banyak nih yang udah request lagunya Cegil teman Pro 2. Habis itu ada juga dari Kakak Flowly request lagunya Salma Salsabil dengan judul Hacu. Judulnya lucu banget ya, Hacu teman Pro 2. Oke, ini yang malah cari ya by the way. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagunya mungkin belum pada masuk, sabar dulu ya. Mungkin jaringannya yang sulit atau apa, nanti bakal biasanya ada masuk juga sih dalam produk, tapi ini baru masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Terus dari Kakak Jatia Vinopik request lagunya Liodra Pura-Pura. Ada juga yang request lagunya Di Ujung Minggu. Ada juga yang request Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Oke, Amala puterin yang udah jawab siang enaknya makan apa aja kali ya, sesuai rules nih, karena banyak juga teman-teman kita yang pengen request lagu, jadi kita puterin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
3: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di Pro 2 His List yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi by the way, teman Pro 2, jawab dong, kira-kira siang-siang kayak gini enaknya makan siang apa ya? Tadi teman-teman di Instagram paling banyak jawabnya ayam geprek. Cuman kayaknya ayam geprek tuh terlalu mahasiswa banget gak sih? Tapi kalau misalkan ayam gepreknya yang enak banget, kalau di Palangkaraya ada sih di Jalan Rinjani. Rinjani apa Cilik Riwut ya teman Pro 2. Pokoknya di sekitaran situ tuh ayam gepreknya emang benar-benar enak ya. Tapi yang malah dari tadi kepikiran sama makanan kebab, karena menang giveaway kemarin. Terus pas dicoba ternyata kebabnya tuh lokasinya ada di dekat rumah. Terus pas dimakan kok enak banget. Baru itu aku kayak comfy banget sama rasa kebab. Padahal aku bukan salah satu pencinta makanan-makanan yang kayak gitu teman Pro 2. Nah, komen dong buat kamu, Kak Robi, Kak Gibran, Kak Mumbo, Kak Chlorophyll dan masih banyak lagi. Tadi teman-teman Instagram udah pada jawab, kebanyakan jawabnya makan ayam ya. Emang kalau makan ayam tuh enggak pernah bosan enggak sih teman Pro 2? Ayam kecap, ayam geprek, ayam goreng, semuanya kayaknya enak gitu. Oke deh, habis ini kita bakal puterin ada teman TikTok kita tadi yang request lagunya Esa Eksperih dari Kak Robi. Terus di Instagram ada yang request lagunya Mesa Hira di ujung minggu, Cegil dari Nabila Takia. Sudah kita susun di playlist dan langsung aja kita puterin lagunya.

Sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sesuai janji Amala tadi, kita live TikTok sampai jam 11 aja ya teman Pro 2. Habis ini kita bakal move ke Instagram, juga di WhatsApp. Jadi kalau teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu lagi, boleh banget silahkan WhatsApp aja ke 0811523924. Buat teman-teman TikTok, thank you yang udah tap-tap layar, udah hampir 2000 like ya. Semoga teman Pro 2 harinya berjalan dengan lancar, karena hari ini kayaknya mendukung banget juga buat cuci motor, cuci mobil. Karena katanya Palangkaraya bakal panas banget ya di hari ini. Terus juga teman-teman Pro 2 buat mendinginkan, silakan request lagu-lagu terbaik kamu. Dan jangan lupa komen makanan favorit atau makan siang paling enak tuh kira-kira makan apa gitu ya. Karena ternyata teman Pro 2 fun fact-nya banyak juga, meskipun orang Indonesia tuh kan makanan wajib atau pokoknya adalah nasi, tapi ternyata banyak juga orang-orang Indonesia yang anti sama makanan nasi. Katanya ada beberapa faktor ya teman Pro 2, seperti mungkin waktu kecil makanan nasi itu kayak di apa sih, dimirip-miripin sama binatang atau sama hal-hal lain yang kayaknya kalau kita makan tuh bawaannya jadi mual atau apa. Jadi perlu katanya terapi psikologi juga. Terus teman Pro 2, ada juga orang yang biasanya makan nasi dia malah mual apa segala macam. Nah, perlu diingat bahwa mual dan juga muntah itu ternyata merupakan gejala tapi bukan penyakit. Jadi perlu diperiksakan lebih lanjut kepada sang ahli agar bisa tetap makan nasi gitu. Ada Kak Putra Ades Palembang hadir. Wah, jauh banget tadi, ada dari Riau, ada dari Palu, ada dari mana tadi ya, dari Banjar juga, ini sekarang dari Palembang. Request lagunya apa? Requestnya lagunya terserah ya, tapi kita mau end live, jadi silahkan catat WhatsAppnya di 0811523924. Lagunya genrenya khusus pop kalau Pro 2, kalau dangdut baru ke Pro 4 atau Pro 1. Dan tentunya tetap stay tune aja, malah bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti pukul 15. Habis ini kita bakal puterin tadi yang request lagunya Remuk dari Anji Karvarho dari teman-teman TikTok.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Hai hai hai, masih di santai siang teman Pro 2. Tadi ada teman kita Kak Basir yang katanya kalau di Palangkaraya makanan enak tuh makanan apa ya Kak? Nah, untuk makanan khas tradisional Kalimantan Tengah yang pernah aku coba gitu ya teman Pro 2, itu aku suka banget. Paling pertama namanya juhu singkah. Jadi dia tuh adalah sayur berkuah yang menggunakan bahan utama umbut atau pucuk muda rotan ataupun umbut kelapa. Itu tuh rasanya tuh kayak ada pahit-pahitnya, tapi karena yang digunakan tuh adalah pucuk muda ya teman Pro 2, jadi pahitnya tuh gak terlalu yang pahit gak enak gitu, justru pahitnya tuh jadi lebih enak gitu. Terus juga biasanya juhu singkah ini teman Pro 2 sering dimasak dengan ikan dan juga rempah-rempah khas dari Kalimantan Tengah. Pokoknya aduh ngebayangin aja tuh udah ini ya, udah ada air liur gitu saking pengennya. Terus yang kedua adalah wadi. Ini merupakan makanan hasil fermentasi ikan air tawar seperti ikan patin ataupun gabus dan menggunakan garam dan juga taburan beras sangrai. Nah ini nih jujur ya teman Pro 2, dulu waktu aku kecil aku ngeliat ikan wadi ini agak sedikit apa ya, kayak jijik gitu. Tapi pas aku udah besar lagi, udah semakin bertambah usia gitu ya, itu kayak mencoba makanan iwak wadi itu aku baru sadar ternyata seenak itu teman Pro 2. Justru taburan beras yang ditumbuk, yang disangrai itu tuh yang bikin nagih dan dicampur sama ikan, itu tuh jadi kayak lebih bikin gurih banget, gak cuman asin tapi juga gurih dan ada rasa asam-asamnya juga gitu. Terus teman Pro 2, selain itu ada sambal dari khas Kalimantan Tengah yang berbahan utama serai yang dicampur sama cabai dan juga bawang sama terasi. Itu tuh cocok banget dinikmati sama nasi hangat dan juga ikan bakar namanya kandas sarai. Itu juga enak banget, gak tahu kenapa teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin jarang makan makanan tradisional meskipun tinggal di Kalimantan, aku harap kamu harus coba. Kalau misalkan di Palangkaraya tuh ada di jalan seberang jembatan Kahayan, aku lupa namanya jalannya, jalan apa teman Pro 2, atau mungkin di jalan Yosudarso di Taman Kuliner Sanggomang ya namanya, itu tuh banyak juga orang-orang yang jual seperti itu. Atau kamu males keluar, males cari-cari penelusuran observasi, males karena udah capek kerja, kamu juga bisa searching aja di internet, di makanan online gitu ya, nanti kamu bakal menemukan sendiri teman Pro 2. Pokoknya makanan-makanan seperti itu bakal banyak banget dan kamu bakal temukan makanan-makanan yang bikin lidah kamu konfi dan juga menikmatinya. Jadi jangan lupa buat bertelusuri makanan-makanan tradisional Kalimantan Tengah, itu bakal support kamu juga, support kamu lagi, bakal bikin kamu happy juga. Karena kalau kita menemukan makanan-makanan enak ya, kalau kata Ihsan temannya Upin Ipin, perut kenyang hati pun senang.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Ya bro, dua teman terbaik kamu. Itu dia tadi kisah kasih Jakarta dari Raffi Sudirman yang berkolaborasi sama GAC, Gamaliel, Audrey dan juga Cantika. By the way, jujur aja teman Pro 2, mereka tuh meskipun gak yang terlalu famous banget, tapi aku tuh suka banget sama karya lagu mereka. Kayak pop R&B-nya tuh keren, terus kayak Jakarta vibes 80-annya tuh berasa banget gitu. Jadi kayak kita nostalgia tapi tetap ada modern-modernnya. Karena mereka tuh kayak anak Jaksel abis gak sih, teman Pro 2 yang terkenal kayaknya anak ibu kota banget. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum itu, malah sebelum pamit ya, karena teman-teman Pro 2 kita mungkin lapar akibat pertanyaan di question box story Pro 2 siang-siang enaknya makan apa. Malah banyak yang minta rekomendasi juga buat makan siang apa dari tadi baca komentar-komentar. Teman Pro 2, ada beberapa makanan yang paling otentik di Kalimantan Tengah. Tadi Juhu Singkah sudah kita bahas ya. Ternyata itu tuh punya filosofi dan juga sejarah dalam bahasa Dayak Ngaju. Juhu artinya sayur berkuah dan juga singkah merujuk pada umbut ataupun pucuk rotan yang masih muda. Jadi rotan yang biasanya dikenal sebagai bahan furniture di tangan masyarakat Kalimantan Tengah diubah menjadi sayur yang sangat dihormati. Bahkan makanan-makanan tradisional yang ada di Kalimantan Tengah tuh malah masuk ke deretan makanan-makanan restoran teman Pro 2. Jadi makanan tradisional tuh bagi kita sendiri masyarakat Kalimantan Tengah kalau nggak bisa bikin sendiri itu tuh kayak makanan yang mahal. Nah, Amal tuh termasuk salah satu warga yang nggak bisa bikin makanan itu sendiri. Entah mungkin rasanya kayak ada aja yang beda, terus mungkin belum terbiasa juga, bingung juga waktunya kapan bisa masak karena kerja terus ya kan. Jadi kalau misalkan mau makan makanan itu mau gak mau kita harus masuk restoran dulu, atau mungkin kita cari tempat makan yang menjual makanan itu tapi harganya juga lumayan ya. Itu sedihnya kita, tapi gak apa-apa, mungkin one day kita bisa belajar benar-benar sama tetangga, sama emak, babe, enggak itu bahasa Jakarta, sama mama, abah, mina gitu ya, biar kita bisa buat makanan yang seenak ada di restoran. Terus yang kedua, ikan jelawat bakar tuh enak banget teman Pro 2. Itu juga termasuk autentik. Bahkan maskotnya Kota Sampit tuh adalah ikan jelawat gitu ya. Terus Juhu Umput Pisang ini juga enak banget ya. Itu terbuat dari pisang yang kayaknya hampir setiap jalan di Kalimantan ada pohon pisang deh. Terus juga ada karuang, ini sayur daun singkong yang ditumbuk, sederhana namun rasanya benar-benar khas banget. Ini juga enak banget, apapun lauknya langsung enak, nikmat. Ikan wadi tadi kita udah sebutin ya teman Pro 2. Terus ada kalumpe, yaitu adalah sup daun singkong khas Dayak. Sama ada bangamat atau sayur pahing, kuliner ekstrim yang melegenda. Jadi bangamat itu ternyata berasal dari kelelawar. Makanya kita tidak tahu ya, dan baru pertama kali juga membacanya karena belum pernah mencoba makanan itu sebelumnya. Jadi gimana nih teman Pro 2, makanan apa yang paling kamu suka? Tapi kalau diperhatikan, makanan-makanan khas Kalimantan Tengah itu terbuat dari tumbuhan atau sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Kayak tadi ada dari jantung pisang, ada dari daun singkong, dari bambu. Pokoknya yang benar-benar tumbuh di sekitar kita itu yang dibikin sayur. Jadi nenek moyang kita zaman dulu tuh benar-benar kreativitasnya tinggi dan bisa menciptakan bumbu yang lezat dan juga enak, sehingga jadi warisan makanan khas yang begitu mahal buat anak cucu di daerah kita. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita bakal beralih ke informasi muda kreatif.

Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa karakter Susanti itu menjadi satu-satunya karakter di Upin Ipin yang pindah dari Indonesia ke Malaysia? Dilansir dari CNN Indonesia, jadi teman Pro 2, Susanti itu menjadi salah satu karakter yang menarik perhatian dalam serial animasi Upin dan Ipin. Ia menjadi salah satu-satunya murid asal Indonesia dalam serial animasi asal Malaysia. Kehadiran Susanti berhasil menarik perhatian penonton Indonesia sejak debutnya pada tahun 2007. Lama banget ya, Ramon Pro 2. Aku masih ingat bahkan sampai sekarang filmnya. Banyak penggemar penasaran mengenai latar belakang kepindahan bocah perempuan itu ke Malaysia. Nah, katanya alasan utamanya adalah pekerjaan orang tua, tepatnya ayah Susanti, seorang insinyur asal Jakarta yang mendapatkan kontrak kerja di sana. Jadi ia harus memboyong keluarganya dan menyekolahkannya Susanti di TK Tadika Mesra, makanya ketemu Upin Ipin. Nah, teman Pro 2, karakter Susanti ini pertama kali muncul pada musim ketiga dalam episode bertajuk Berpuasa Bersama Kawan Baru sebagai murid pindahan. Dan latar belakang pekerjaan sang ayah juga bahkan sempat menjadi motor penggerak plot yang emosional di musim ke-16 dalam episode Temanku Susanti. Jadi saat itu Susanti sempat pamit dan memberikan surat pengunduran diri karena kontrak kerja ayahnya telah berakhir. Makanya ia sempat membuat Cikgu Melati dan teman-temannya di Tadika Mesra dirundung kesedihan. Namun kisah itu berakhir bahagia setelah ayah Susanti mendapatkan perpanjangan kontrak kerja sehingga mereka batal kembali ke Indonesia dan menetap di Malaysia. Jadi setelah secara teknis di luar jalinan cerita, kehadiran Susanti ternyata sengaja dirancang pihak studio produksi yang ada bahkan dalam buku Bila Atok Ranggi Berbicara karya Haji Burhanuddin M. Diraj selaku pendiri Leskop Pakyu. Jadi dijelaskan Susanti diciptakan sebagai bentuk apresiasi atas populernya Upin Ipin di Indonesia. Menarik banget ya nama Pro 2 ternyata. Makanya Susanti tuh kalau kita ngelihat dia juga gadis kalem, cantik gitu ya. Mungkin bentuk apresiasi dan juga terima kasih. Nah, proses produksi karakter ini juga menyimpan cerita unik, terutama saat tim produksi sempat kesulitan mencari pengisi suara staf asal Indonesia. Harusnya kenalan sama Amala sih ya, biar gak pusing. Hingga hampir menggunakan jasa petugas kebersihan kantor bernama Kak Su kala itu. Demi menjaga kualitas bagi penggemar Indonesia, pihak studio akhirnya memilih staf internal dengan bimbingan pelafalan dari Kak Su. Hingga kini karakter Susanti telah sepenuhnya disuarakan oleh orang Indonesia asli. Dan dalam serialnya Susanti terus tampil ikonis sebagai anak berambut pendek dengan jepit bunga yang mahir teknologi serta tetap menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh teman-temannya di kampung Durian Runtu. Ternyata ini ya teman Pro 2, justru petugas kebersihannya sendiri yang lebih fasih berbahasa Indonesia. Jadi penasaran deh sosok di balik Kak Su itu seperti apa. Dan buat kamu jangan kemana-mana, habis ini kita bakal hadirkan informasi olahraga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Udah jam 13 aja. Itu artinya sekarang kita udah beralih ke informasi olahraga ya teman Pro 2. Informasi olahraga pertama datang dari FIFA dan juga IFAB atau IFAF yang resmi mengeluarkan peraturan baru yang akan berlaku di Piala Dunia tahun ini. International Football Association Board atau IFAB selaku badan pembuat regulasi dan juga aturan resmi dalam sepak bola dunia menetapkan laws of the game and aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini. Apa aja teman Pro 2? Yang pertama, aturan barunya adalah menutup mulut. Jadi pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Lalu yang kedua, meninggalkan lapangan atau walk out. Jadi pemain yang meninggalkan lapangan ataupun walk out lantaran memprotes keputusan wasit akan juga diberikan kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk setiap official tim yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah teman Pro 2. Terus yang ketiga, 5 detik untuk lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang. Wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang. Pengadil akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jadi jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Terus teman Pro 2, aturan baru berikutnya adalah pergantian pemain. Jadi pemain hanya memiliki waktu 10 detik aja untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Jadi pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Lalu aturan kelima adalah perawatan cedera di luar lapangan ya. Jadi pemain yang cedera itu harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika staf medis masuk lapangan. Untuk mereka, aturan ini tidak berlaku bila penjaga gawang yang mengalami cedera. Lalu yang keenam, cedera penjaga gawang. Yang ketujuh adalah video assistant referee. Jadi saat ini bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberi kartu kuning kedua. Terus yang kedelapan adalah jeda turun minum di tengah babak. Ini juga tidak disarankan atau dianggap melewati aturan dan mendapatkan kartu teguran teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

0: gak kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Pro 2 temuan yang terbaik kamu atau Pro 2 John Hartman memamerkan kemampuan berbahasa Indonesia ketika mengungkapkan kekaguman pada Marcelino Ferdinand. Hartman baru kali ini memanggil Marcelino ke timnas Indonesia. Dalam kesempatan pertama menangani skuad merah putih pada Maret, Hartman tidak bisa memasukkan jebolan Persebaya itu ke dalam skuad. Pelatih asal Inggris memberikan pujian kepada sosok yang kini berstatus sebagai pemain Oxford United ini. Hartman, teman Pro 2, bahkan tidak menutup kemungkinan memainkan Marcelino sejak menit pertama dalam laga FIFA Matchday melawan Oman atau Mozambik, dan Marcelino sejauh ini sudah bermain di timnas Indonesia sebanyak 37 kali dan mengoleksi sebanyak 5 gol. Ketua Badan Timnas Nasional Sumardji juga berharap Marcelino bisa tampil dengan kemampuan 100% setelah absen memperkuat timnas Indonesia sejak bulan September tahun 2020. Nah, teman Pro 2, kita beralih ke Megawati Hangestri Pertiwi dan An Seong tampak mengobrol dan berbagi tawa via perjumpaan daring jelang ajang badminton Indonesia Open 2026. Megawati membagikan pertemuan online dengan bintang badminton asal Korea Selatan, An Seong, dalam unggahan story di Instagram hari Selasa ini 2 Juni siang. Megawati mengunggah ulang video yang sebelumnya dirilis sang suami, Dio Novandra. Dalam video singkat tersebut terlihat Megawati dan An Seong saling sapa dan mengobrol singkat, keduanya juga saling melempar tawa. Dan teman Pro 2, kemudian An Seong saat ini sedang mengikuti agenda kejuaraan bulu tangkis Indonesia di Jakarta. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, Amal masih bakal hadirkan informasi olahraga lainnya.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
5: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
6: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
5: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Aih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu, kita masih ada di informasi olahraga. Gak terasa banget, ternyata sekarang udah ada di ujung acara aja nih ya, teman Pro 2, masih ada 1 jam lagi yang malah bakal nemenin kamu. Tapi sebelum itu, kita bakal kasih tahu kali ini hasil uji coba jelang Piala Dunia Kanada dan Kolombia meraih kemenangan. Kanada dan Kolombia berhasil meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang Piala Dunia tahun ini yang digelar pada hari Selasa pagi. Kanada bertarung melawan Uzbekistan yang juga bakal jadi peserta Piala Dunia tahun ini. Kanada berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0 dan Kanada sempat kesulitan di babak pertama dan baru bisa mencetak gol lewat Jonathan Osorio di menit ke-58 dan Jaiden Nelson di masa injury time babak pertama. Kemenangan ini berarti besar bagi Kanada karena mereka kembali ke tren kemenangan setelah sempat 2 kali imbang secara beruntun. Dan setelah laga lawan Uzbekistan, Kanada akan bertemu Irlandia dalam duel terakhir yang dijalani Kanada sebelum terjun ke pertempuran sesungguhnya di Piala Dunia 2026. Nah, namun Pro 2 sebagai tuan rumah Piala Dunia, Kanada juga akan berada satu grup dengan Bosnia dan juga Herzegovina, Qatar dan juga Swiss di grup B. Merujuk saingan yang ada, Kanada punya peluang yang bagus untuk lolos dari fase grup. Dan tentunya buat kamu, Tom Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal beralih ke informasi hiburan.

0: Ja.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sekarang kita udah beralih ke informasi hiburan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Tapi sebelum itu Amal pengen kasih tahu dulu nih tentang lifestyle. Teman Pro 2, warna tuh dapat mempengaruhi suasana hati dan juga pandangan orang terhadap yang memakai atau menggunakannya. Aku tuh pernah, karena aku tuh termasuk suka banget sama warna-warna pastel, warna-warna kalau kata anak muda zaman sekarang warna-warna nude gitu ya. Ternyata bagi di mata generasi milenial, orang tua kita, itu tuh warna-warna yang kayak menarik perhatian. Karena dibilang terlalu mencolok enggak, terus dibilang yang warnanya buruk-buruk atau warnanya hampir pudar tuh juga enggak gitu. Jadi kayak warna-warna yang kalem, yang kalau kita lihat jarang banget ada orang kepikiran untuk pakai baju warna-warna itu. Jadi kayak dipuji, wah bajunya bagus, warna-warnanya menarik. Nah ternyata teman Pro 2, warna pakaian yang sering kita gunakan tuh bisa jadi branding kita gitu. Nah kalau di kantor atau tempat kerja kamu membebaskan soal pakaian, ada beberapa hal yang bisa kamu coba untuk menggunakan warna terbaik saat ke kantor. Ini dilansir dari Very Well Mind, warna hangat diyakini dapat merangsang kegembiraan, energi, warna dingin dianggap bisa meningkatkan relaksasi dan produktivitas. Jadi tinggal kamu pilih mana nih yang kayaknya bagus. Yang pertama ada warna hijau. Jadi ternyata warna hijau ini melambangkan kesegaran, keamanan, dan juga harmoni. Ini melansir dari Business Insider. Warna ini juga dikaitkan dengan uang dan sinyal jalan di lampu lalu lintas, sehingga cocok di tempat kerja. Bawahnya kayak adem aja. Terus teman Pro 2 berikutnya ada warna biru. Nah ini pas banget, dan RRI termasuk yang punya banyak seragam warna biru. Jadi kayaknya bagus aja gitu buat digunakan. Meskipun bukan diperbolehkan always menggunakan pakaian yang bebas, tapi setidaknya karena seragam warna biru gitu ya, jadi kita kayak vibes-nya seneng aja gitu. Terus yang ketiga ada warna coklat. Ini melambangkan stabilitas dan dianggap warna yang maskulin. Jadi kalau kamu ada presentasi berhubungan sama orang di luar kantor atau ada kegiatan yang serius banget nih, gak ada salahnya buat kamu coba teman Pro 2. Terus warna terburuk untuk dipakai ke kantor adalah warna kuning, karena mampu mempresentasikan keceriaan dan merangsang di ruang kerja gitu ya. Namun kuning ini dianggap sebagai warna yang kurang stabil. Kamu bisa memberikan terlalu banyak energi buat kantor dan ini membuat kamu lemah. Oh, baru tahu ternyata. Padahal aku juga suka kuning loh teman Pro 2. Terus yang kedua abu-abu, karena warna ini tuh terlihat cool atau terkesan tidak seberat hitam. Namun abu-abu dapat menyeratkan kepasifan, kurang terlibat, atau kekurangan energi. Terus yang ketiga adalah warna merah, karena ini melambangkan agresi dan gairah, sehingga cocok untuk kencan pertama. Sedangkan kalau untuk di lingkungan kerja membuat kamu terlihat agak agresif dan pengen jadi center. Apakah iya? Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sering menggunakan warna lipstick merah? Tapi baik lagi ini tergantung keinginan masing-masing ya teman Pro 2. Karena apapun warna bajunya itu tergantung dari vibes, sikap kita, tingkah kita, dan perkataan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko, karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Yo Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi update hiburan kali ini, datang dari Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, teman Pro 2, yang secara resmi mulai memperkenalkan Rio kepada masyarakat luas pada akhir Mei kemarin. Jadi Rio ini merupakan anak Jian Panda atau panda raksasa pertama dalam sejarah yang berhasil lahir di Indonesia. Terus, teman Pro 2, momen kelulusan Rio untuk akhirnya bisa menyapa publik diputuskan setelah anak panda menggemaskan ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, kemudian kestabilan perilaku, serta fase tumbuh kembang yang optimal. Jadi rangkaian penilaian ini dilakukan melalui asesmen ketat oleh tim Life Science dan Veteriner TSI yang berkolaborasi dengan para tenaga ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi kabar gembira ini, teman Pro 2, ternyata anak pandanya berkelamin jantan, lahir tepatnya tanggal 27 November 2025. Tapi kondisi awalnya tuh sangat rapuh dan bobotnya hanya sekitar 200 gram. Dan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan perkembangannya berjalan dengan masif ya. Bahkan sekarang kini sudah Rio seberat 11 kg. Makanya sudah bisa diperkenalkan oleh publik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Baik, teman Pro 2, ternyata sekarang udah pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Kak Rana Tobing. Tentunya malah pengen ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 masih tetap stay tune. Dan besok kita bakal berjumpa di Spada, selamat pagi. Jadi buat kamu, teman Pro 2, habis ini don't go anywhere. Tetap di 92,4 MHz. Aku Amala pamit, bye-bye.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Info Pro 2 bersama Ranaf Tobing di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Esports Indonesia untuk nomor Identity 5 memastikan diri lolos ke babak utama Asian Games 2026 usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Keberhasilan ini menjadi langkah penting bagi tim Merah Putih dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar di Asia itu. Hasil juga menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana ini mengatakan bahwa tim masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang menurutnya aspek teknik permainan hingga pengalaman bertanding masih perlu ditingkatkan agar tim mampu tampil lebih konsisten. Demikian Info Pro 2.

0: bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
1: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi

0: kamu ambil jalan tengah, tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
1: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
0: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana hari Selasa kamu? Sejauh ini semoga tetap membara dengan semangat ya. Matahari udah nutup ya. Karena tadi agak sedikit apa ya? Mau hujan ya. Ini udah hujan tadi ya? Palangkaraya kan, kalau di sekitaran Cilikriwut tuh lumayan gitu. Nah teman berdua, seperti biasa sore ini kita bakal ngobrol seru nih bareng dua gadis cantik ya di studio. Kita ngomongin tentang musik sih biasanya gitu ya. Sampai 1 jam ke depan, sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap segen terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Kita ngebahas tentang ini aja nih, tentang tipe cowok.
1: Iya kan, benar kan ya?
0: Tipe cowok yang kalian suka. Ini biasanya kan kadang beda-beda ya. Kalau Natalia tuh suka cowok yang kayaknya punya kulit yang apa, yang hitam atau gimana gitu ya, rambut lurus. Ah, ini atau mungkin siapa namanya nih?
2: Devita.
0: Nah, Devita mungkin suka cowok yang tinggi ya kan ya. Yang langsing gitu. Oke. Dari mana dulu nih? Kita ngebahas. Natalia. Natalia.
2: Okay, dari aku. Kalau dari aku sih tipe cowoknya ya udah pasti hitam manis.
0: Hitam manis. Benar banget ya, hitam manis.
2: Terus dia tinggi. Terus dia kayak pintar di kayak di olahraga. Soalnya aku juga suka di dalam bidang olahraga. Terus satunya lagi dia kayak pemusik, suka main gitar.
0: Suka main gitar.
2: Ya, aku kalau cowok-cowok yang suka main gitar kayaknya enak dilihat gitu, manis gitu.
0: Iya, gitu ya. Oke. Nah, itu tuh tipe dari Natalia ya.
2: Iya.
0: Cowok yang dia suka gitu. Nah, tapi kalau kenyataannya sekarang yang lagi dekat sama kamu gimana? Jauh kah? Atau
2: kenyataan yang sekarang?
0: Kenyataan ya?
2: Iya, kenyataan yang sekarang mungkin aku bisa bilang 90% sama.
0: Oke.
2: Keren sih. Ya, hitam manis, tinggi, bisa juga main.
0: Dia tinggi juga ya. Tidak semampai gitu ya. Oke, ya. Jadi udah pas banget ya, ya buat kalian banget berdua untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dia nih gimana?
1: Devita. Ya aku juga suka cowok yang hitam manis.
0: Kenapa
1: sama,
0: ya?
1: Ya sama pemain musik aku juga suka, apalagi main musik gitar, apalagi kalau misalnya suaranya berat aku suka. Terus suka olahraga juga, aku suka. Karena ya kata Natalia aku juga orangnya suka olahraga. Suka poli, suka nge-gym, suka jogging.
0: Suka poli ya?
1: Iya.
2: Kok kayak hampir sama ya?
1: Terus aku suka cowok yang wangi.
0: Wangi apa nih? Wangi pandan ya? Nah, kalau sekarang udah punya pacar enggak sih kamu ya?
1: Sudah.
0: Nah tuh gimana dengan tipe yang tadi yang udah disebutin satu persatu?
1: Kebetulan cowok aku yang sekarang
0: jauh banget gitu.
1: Enggak ya. Minusnya dia nggak bisa main musik, nggak bisa main gitar.
0: Dia diajarin.
1: Aku cuma bisa sedikit-sedikit sih kak main gitar, cuman kunci dasar. Iya, dasar aja.
0: Kalau Natalia bisa ini main gitar?
2: Nggak bisa sih.
0: Kalian kan dari asli sini ya?
1: Ya.
0: Ini main kecapi. Apa namanya? Main bukan kecapi. Tuh lain. Itu kan kecapi. Kalau yang asli dari sini tuh
2: yang mana?
1: Apa kak?
0: Main gitarnya asli dari sini tuh apa namanya?
1: Kecapi.
0: Petikan.
2: Yang
0: kecapi
2: itu
0: sih. Kok kecapi?
2: Apa?
0: Kok sape?
2: Apa?
0: Yang dari Kalimantan Tengah tuh apa loh? Yang dipetik tuh karungut ya? Apa namanya? Musik. Oh, itu kecapi tuh ya?
1: Iya.
0: Itu
1: iya,
0: sama kecapi juga.
1: Tapi diiringi dengan musik karungut.
0: Gitu. Oke, kecapi ya.
2: Iya, sebutannya kecapi.
0: Iya. Nah, maksudnya itu.
1: Kalau kami enggak bisa. Kalau
0: aku enggak bisa. Kenapa?
1: Susah, Kak. Cuma soalnya itu ada yang tali 2 sama tali 3. Jadi petikannya itu susah.
0: Bener-bener.
1: Ya. Petikan tangannya itu gimana gitu. Susah.
0: Oke, teman berdua. Nah, kalau tentang hobi kalian apa nih? Nah, hobi anak muda Palangkaraya itu biasanya sih nggak jauh-jauh yang namanya jogging ya kan ya.
1: Olahraga.
0: Olahraga apa dulu gitu kan, olahraganya ya. Kan naik sepeda, bowling ya. Apalagi panjat tebing. Ya. Nah, kalau di SMA, di sekolah dulu kalian tuh SMA kelas 3 tuh apa nih yang ramai di sana? Olahraganya panjat tebing ada enggak?
2: Kalau panjat tebing enggak ada sih. Nah. Paling keseringan main voli, kalau enggak badminton, sepak bola sama basket.
1: Iya, biasanya kalau di SMA SMA kayak gitu sih, Kak.
0: Yang digemari kalian apa?
2: Kalau aku sih kalau di olahraga suka voli sama badminton.
1: Aku juga.
0: Dewita ya. Oh, bisa smash ya?
2: Bisa.
0: Sedikit.
1: Walaupun ngangkat badannya berat. Ya.
0: Aku enggak tahu sih ya, sampai sekarang tuh bingung itu apa sih olahraga yang dominan gitu ya. Kayaknya kalau voli agak sedikit apa ya? Enggak bisa apa itu agak sedikit susah gitu kalau bagi aku sih. Tapi badminton aku senang.
1: Ya. Nah, goes.
0: Goes apalagi gitu ya. Kan ya. Goes naik sepeda kan? Ya. Nah, apalagi di Palangkaraya sekarang tuh udah punya apa ya? Fasilitas jalur bersepeda. Bersepeda nih. Jadi pas banget buat teman pro 2 nih yang mau pengen olahraga. Nah, perlu enggak orang yang naik sepeda itu pakai jas hujan? Ayo. Kayaknya enggak ya. Jadi menepi dulu nih teman pro 2 ya. Kalau kamu lanjutin terusin untuk naik sepeda, ya udah minggirin dulu sepeda naik apa namanya? Sepedanya. Oke. Okay. Nah, kalian kan sebenarnya aslinya bukan dari Palangkaraya. Aku mau pengen tanya dulu nih, gimana nih menurut kalian pemandangan Palangkaraya ya? Aku udah tahu ya, namanya Bunbes itu udah ramenya banget gitu ya, anak-anak muda. Aku kaget aja ada yang olahraga sampai jam 9 ya kan? Sampai jam 9 malam tuh mereka olahraga ya. Di pinggiran Rujak Gubernur tuh terus juga mengelilingi bundaran gitu. Nah, apa nih yang kalian lihat di Palangkaraya kemajuannya?
1: Kalau kemajuannya salah satunya ya Bundaran Pelawang itu, Kak.
0: Benar, satu
1: ya, ya. Itu terus untuk sport olahraga. Untuk sport olahraga itu yang pertama, yang terbaru juga jalur bersepeda. Sama. Yang lalu
2: sama yang apa ya? Bangun itu apa sih? Apa? Taman hijau.
1: Iya, ruang terbuka hijau.
2: Ya.
1: Itu
0: RPH.
1: Kak. Iya, RPH.
0: Oke. Okay. Nah, kenapa sih kok cuma di situ aja? Kalau di tempat lain di seputaran Palangkaraya jangan di tengah-tengah dong. Nah, menurut
2: kalau
0: kalian tuh
2: untuk sekarang kayaknya di Kereng Bangkira itu kan ada bangunan yang kayak
1: bangunan baru, wisata baru.
2: Yang baru itu. Baru.
0: Tapi kan belum diresmikan ya, teman
2: perdua. Belum, ya. Belum diresmikan, tapi aku lihat kayaknya itu bakal jadi tempat yang nyenengin sih kayaknya. Beramin gitu.
1: Tapi jauh ya.
2: Iya sih, lumayan jauh.
0: Jauh ya kan. Nah, untuk pusat perbelanjaan di Palangkaraya.
2: Udah tahu dong, salah satunya Dutamu.
0: Ya, kalau dulu sih daerah Yusudarso aja ya. Tapi sekarang udah mulai melebarkan diri.
1: Dutamu sedang naik daunnya sekarang. Lipo Plaza pun nggak
0: masih
1: ya, nggak sepi.
0: Daripada ke sono jauh banget ya.
1: Iya betul.
0: Fasilitasnya juga sih nggak kalah ini hebat ya. Oke. Baik teman berdua, kita bakal ngobrol seru terus ya bareng Depita dan juga Natalia ya, si maminya Pro 2.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya masih bersama kita bertiga sore ini. Nah, kayaknya mereka udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Udah gak sabaran pulang untuk menikmati tempat tidur yang empuk ya. Pulau Kapuk. Ya. Oke, kalau sore kayak gini kan ngapain sih kalian tuh? Sore-sore gini?
1: Kalau pulang kah?
0: Ah, pulang masak gitu?
2: Iya, masak. Habis masak rebahan sedikit lah.
1: Aku biasanya kalau kecapean langsung baring sih, cuci kaki tangan dulu baring.
0: Hah? Tuh jam 4. Mau sampai jam berapa?
1: Baring bentar.
0: Ih, gak pusing kepala tuh biasanya kan. Aku tuh kadang kebablasan sampai jam 5-an terus 5:30. Aduh, puyeng di sini kan. Aku mau pengen tanya dong buat kalian berdua. Sebutkan 3 daerah yang ingin kalian kunjungin di Indonesia. Berandai-andai boleh dong ya.
2: Oke,
0: di mana?
1: Di Indonesia.
0: Iya dong.
1: Aku pengen ke ini, ke Labuan Bajo.
0: Pelabuhan Bajo.
1: Ke
0: Bali enggak ya?
1: Iya, ke Bali.
0: Dua.
1: Sama Danau Toba.
0: Oh, Danau Toba. Wah, akhirnya. Iya. Udah tinggal cari aja ini ya. Cowok yang dari sono. Banyak kok. Ntar kau kenalin ya.
2: Adakah info?
0: Ada dong. Masih enggak ada sih. Nah, tapi kamu enggak setia banget sama kekasihnya?
2: Enggak.
0: Ya, harus setia dong.
2: Iya.
0: Ya, jangan karena Oke, kalau Natalia.
2: Oh, aku sih mau ke daerah kayak DKI Yogyakarta. DKI
0: sih. Jakarta.
2: Yogyakarta.
0: Oh, Jogja.
2: Terus sama mau ke Raja Ampat.
0: Raja Ampat.
2: Iya, sama. Iya, apa sih nama itu? Aduh, aku lupa nama deh. Nama daerahnya.
0: Ciri-cirinya gimana?
2: Ciri-cirinya mungkin nggak tahu sih, ciri-cirinya langsung ke Denpasar aja sih.
0: Oh,
2: Bali.
0: Denpasar Bali ya. Nah, kalau kalian kesana apa situsnya, tempat wisata apa yang
1: aku
0: pengen dikunjungin?
1: Pengen ke pura ini, ke pura bawah tanah.
0: Oh, sama, tahu ya?
1: Iya, sama apa ya puranya, sama
2: ada
1: yang
2: pura
1: di atas
2: yang
1: bukit
2: di tengah, kayak bukan di tengah sih, kayak iya, aku mau ke situ.
0: Oh, Tanah Lot.
1: Desa Penida.
0: Ya, oke.
1: Masih situ banyak aja sih kalau ini di Bali.
0: Kan Bali kan cuma satu. Kan ada lagi tadi tempat kamu bilang tuh.
1: Pantai Pendawa.
0: Bukan daerah lain lagi, Danau Toba mau apa? Pulau Samosir ya kan?
1: Iya.
0: Mau pergi ke Salib Kasih? Enggak. Tahu enggak?
1: Salib Kasih yang
0: di Tarutung,
1: yang besar itu.
0: Patung Tuhan tuh.
1: Oh, iya.
0: Itu sih udah lama, ada lagi tuh yang besar lagi.
1: Oh ya?
0: Daerah Samosir tuh kayak kalau gak salah.
1: Kalau yang di Palu itu?
0: Nah, di Palu juga ada.
1: Iya.
0: Ya. Oke.
2: Punya banyak deh.
0: Nah, enggak, kalau kamu Natalie apa? Jangan banyak deh, banyak deh. Mau pengen berhayal tapi gak tahu arahnya kemana
2: kalau
0: sih.
2: Kalau di Bali kan sudah pasti ke pura yang ada di tengah laut yang itu. Siapa namanya tadi?
1: Tanah Lot.
2: Iya, yang di Tanah Lot terus sama Raja Ampat. Sama kalau di Yogyakarta mungkin aku kayak
1: berburu.
2: Enggak sih,
1: berburu
2: kuliner.
0: Iya, Malioboro Jogja.
2: Sama kayak lihat-lihat kayak di sana kan banyak nih kayak di museum atau enggak kayak sejarah-sejarah lah di situ di Jogja. Lebih ke eksplor ke sana.
0: Oke. Okay. Gitu ya?
2: Iya.
0: Sama pacarnya gitu?
2: Sendiri.
0: Sama siapa nih kira-kira?
2: Sendiri aja sih dulu.
0: Oh, sendiri aja.
1: Sama mertua.
0: Hei.
2: Mungkin dia minta ya sama mertua.
0: Iya benar dong. Kalian harus
1: mengambil hati ya? Sang mertua.
0: Benar. Kalian tuh udah mikir ke depan. Itu kayaknya bakal jadi mertuaku deh. Oh, gitu kan ya. Sosok mertua idaman kalian apa sih? Boleh jujur gak sih? Ini sebenarnya mereka berdua nih mahasiswa tingkat berapa sih ya?
1: Yang pastinya
0: kan udah.
1: Terus nggak yang pastinya nggak ngerasa kalau
0: udah pernah ketemu
1: menyayangi dia.
0: Udah pernah ketemu ya?
1: Sudah.
0: Ya.
1: Baik. Terus nggak menye-menye. Nggak merasa kita jadi saingan. Saingan di
0: keluarga
1: keluarganya gitu.
0: Emang dia cantik ya, sama kayak Devita juga gitu, kayak Natalia juga, nggak mau bersaing gitu ya, dari penampilannya.
2: Bersaing kayak perhatian anaknya sih.
1: Iya.
0: Yeah. Sebenarnya gini, kalau misalkan kalian udah jadi nih gitu kan, yang tentu kan ini udah urusan rumah tangga, iya, suami istri gitu. Kok ngebahas sampai ke situ sih?
2: Jauh banget ya.
0: Jauh banget ya. Tapi kayaknya udah harapannya besar banget ya kalian ya.
1: Sangat besar.
0: Nah, semester berapa sih tadi ini teman-teman nih?
2: Semester 6 sudah.
0: Oh, udah semester 6 ya? Wah, enggak kerasa dong ya.
2: Setahun
0: lebih. Mau semester 8 enggak? Oke, teman berdua. Tentu buat kamu pasti banyak beberapa tempat daerah di Indonesia yang gak usah jauh-jauh ya, yang mau kamu kunjungi. Aku aja nih gak perlu muluk-muluk ke Jogja aja, ke Jogja gitu kan ya, di sana kan yang bagus. Terus yang kedua ke Denpasar. Kalau daerah lain yang udah Sumatera udah sering ya kan, di Jakarta aku udah pernah. Itu aja sih. Tapi yang terwujud ya, udah yang paling sering itu ke Banjarmasin ya. Dekat aja tapi banyak ya.
2: Iya.
0: Pantai-pantai ya kan. Enggak pernah ke Banjarmasin enggak sih kalian berdua?
1: Belum pernah.
0: Udah enggak usah jauh-jauh, di sana banyak pantai ya. Iya. Banyak tempat penginapan juga gitu kan ya. Enggak pernah ya. Sekalipun.
2: Iya.
0: Waduh ya, rugi banget nih.
1: Sampai ke Puas aja pernah.
2: Kalau aku sih cuma kayak ngelewatin aja sih. Banjarmasin pas waktu ke Kaltim.
0: Kaltim. Oh, udah pernah ke Kaltim?
1: Dia pernah.
0: Ke ini ke apa namanya?
1: IKN.
0: Ke IKN udah. Wih, mantap. Apa nih? Aku mau pengen dengar kabar dulu dari Natalia di sana IKN-nya tahun berapa?
2: Baru aja sih 2025 kemarin.
0: Oh, berarti udah beda ya.
2: 2025.
0: Nah, aku mau pengen tahu kalau 2025 apa nih yang di sana yang membuat kamu tuh wow banget gitu.
2: Udah pasti bangunannya sih yang kayak Garuda itu. Sudah pasti. Terus di IKN ada beberapa dari menteri-menteri yang ada di Jakarta sudah ada kayak nginep tinggal di sana. Ada usus penginapan mereka. Ada. Iya. Kalau di IKN udah ada sih pindah kesana.
0: Karena kan aku dengar ya, bukan cuma itu aja sih ya. Kantor-kantor para pegawainya udah disiapin.
2: Ya,
0: tinggal khusus masuk aja. Kalau Natalia mau pengen jadi pegawai negeri di sana tuh udah siap ya kan ya.
2: Betul.
0: Sama tunjangan-tunjangannya, ditunjang sana tunjang sini. Oke. Ya baik teman berdua, karena ya udah kayak gimana gitu kan.
2: Iya.
0: Jadi kepanasan. Oke teman berdua, kita akhiri dulu ya untuk sore ceria hari ini. Semoga teman Pro 2 harapannya ini bisa terlaksana dengan baik ya.
2: Iya.
0: Kau bisa jalan-jalan ke beberapa daerah di Indonesia ya. Oke, terima kasih Natalia, terima kasih Debu juga buat Devita yang udah mulai udah mulai ngatuk dia kan. Mau pengen bobo. Bobo sore. Oke, sampai jumpa teman berdua. Kita masih menemani kamu nanti sampai jam 8 malam. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Ini dia single dari Lady Gaga, Abra Kadabra.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak?
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

0: viral-viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
1: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

beragaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Selamat sore teman berdua yang masih menemani kamu sore ini ya, Ranap, dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Sementara lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang Azan Maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Buat teman Pro 2 umat muslim yang akan mempersiapkan sholat maghrib ya, selamat mempersiapkannya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita saatnya bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan menghadirkan kumandang Azan Maghrib. Tapi sebelumnya akan hadir pengajian Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Oke, selamat sore teman Bro 2 FM yang masih setia di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Masuk ke zona hati ya, di jam segini tuh biasanya rasa kangen mulai muncul, apalagi kalau lihat lampu jalanan yang mulai nyala ya. Ini udah mulai mau ke ya, udah malam, gelap ya, tapi gak terlalu malam-malam banget. Biasa tuh kalau jam segini masih bisa disebut sore ya. Yang lagi jatuh cinta buat kamu, atau mungkin lagi berjuang dalam hubungan jarak jauh. Wow, berat banget sih. Ingat ya, sebuah komunikasi itu bukan cuma soal seberapa sering kamu chattingan sama dia, chat, tapi seberapa berkualitas obrolan kalian. Cinta itu kayak tanaman, perlu disiram ya dengan perhatian, tapi jangan sampai tenggelam karena sebuah posesif. Berikan ruang buat pasangan kamu tumbuh, dan kamu juga harus tetap bersinar dengan ambisimu sendiri. Karena cinta yang tentunya sehat ini adalah dua orang yang saling mendukung untuk menjadi versi terbaik mereka. Oke, udah pukul 17 lebih 45 menit aja. Aku masih menemani kamu dengan informasi motivasi ya di kesempatan sore hari ini. Hai buat kamu yang ada chat kita ya di 0811523924, sama dari aplikasi RRI Digital ada Katina di Bogor lagi dengerin radio. Radio masih ada. Ya jelas dong. Selamat jadi buat penyiarnya. Oke. Yoga di Jalan Sapan Raya. Selamat sore aja nih buat semua saudara, teman-teman, guruku yang ada di Semansa dulu ya, Palangkaraya. I love you. Wow. Ya, oke. Kangen kan kalau sore kayak gini tuh ngingat masa lalu. Ya. Oke, aku coba lagi baca ini dari Borman. Horas Bang Ranap, Horas. Boleh sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Alskai Cilikriwut. Ada Bang Donald yang lagi makan besar. Ya, kemarin tuh dapat jatah kupon. Sekarang kami lagi masak-masak ria. Kami undang ya Bang Ranap ke sini. Wah. Boleh nanti ya abis siaran. Kak Neni lagi kangen sama mantan nih kak. Lagu apa ya yang bisa melepas rindu? Harapan itu masih ada untuk buat balik sama dia, tapi kayaknya gak bisa deh. Ya udah gak apa-apa, kalau gak bisa lapang dada aja, tetap bersyukur ya kamu masih ada gitu kan ya, masih ada sampai detik ini ya. Nikmati aja hari-hari kamu tanpa dia gitu. Mungkin dia udah bahagia sama orang lain.

Seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng aku Ranaf Tobing di sore jelang malam ini ya. Gimana kabar kamu yang udah sampai di rumah, udah nyantai aja seruput kopi hitam atau minum teh hangat ya. Karena kayaknya udaranya agak sedikit dingin, gak kayak biasanya. Atau malah sebaliknya, kepanasan lagi kipas-kipas. Yang habis olahraga, wah tubuhnya makin sehat nih ya. Dan mood baik kamu udah nyampe di pikiran dan di hati ya. Walaupun tadi kamu menemukan orang-orang yang kayaknya buat kamu sempat emosi, itu mah biasa aja emosi ya kan. Tapi jangan sampai menyebabkan kamu tuh marah besar sampai pulang ke rumah tuh ingat terus ya gimana kejadiannya. Oke, jangan sampai dendam-dendaman. Dendam itu enggak perlu. Tapi yang perlu kamu harus menyiapkan surat kendaraan. Ya. Kenapa? Karena Satlantas Polresta Palangkaraya OPS Telabang 2026 bakal digelar pada 8 sampai 21 Juni 2026. Panjang juga ya. Nah, jadi siap-siap ya, operasi Patuh Telabang ini bakal digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui jajaran Polda Kalimantan Tengah. Ini akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 yang bakal dimulai tadi ya, dari 8 hingga 21 Juni. Operasi ini dilaksanakan tentunya secara serentak selama 14 hari dengan tujuan apa? Ya, tentu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kita sebagai masyarakat dalam berlalu lintas. Hai anak-anak muda Palangkaraya, jangan lupa ya buat kamu untuk mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan surat kendaraan bermotor ya, dan juga surat izin mengemudi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Oke teman bro dua, masih bareng aku Ranaf Tobing di Sore Ceria. Baiklah teman bro dua, sekarang kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya.
1: Info cuaca.
0: Ya kakak, silakan untuk laporan info cuaca buat esok hari.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Rabu 3 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang menjelang sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya, kecuali di wilayah kecamatan Bukit Batu, Rakumpit, dan Sebangau yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segera aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Chandra yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca perakirawan BMKG ya Palangkaraya. Baiklah teman berdua, kita masih menemani kamu di Sore Ceria dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara serta informasi menarik buat kamu.
1: Info cuaca.

0: Kamu dengar, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Teman terbaik kamu masih bareng aku Danap Tobing di sore menjelang malam ini udah pukul 18:28. Ya teman bro dua yang mau pengen cari makan, wah bingung mau kemana itu, wah udah banyak banget ya sekarang tuh para UMKM, resto kecil-kecilan, warung makan, warteg dan resto restoran besar ya udah ada di Palangkaraya, tinggal milih aja, apalagi kalau di ujung Yosudarso. Wow, banyak pusat makanan dan minuman kuliner yang bisa kamu datangi, apalagi kalau ngomongin awal bulan. Iya, dapat bonus, ada tunjangan ini itu, gaji pokok, uang makan, semua ngumpul jadi satu. Kamu jadi anak muda yang bergaji gede gitu kan ya, tinggal pilih aja. Terus yang gaji kecil gimana nih? Gak apa-apa ya, terus berkarya, jangan ngebandingin ya penghasilan kamu dengan teman kamu yang gede, yang penting cukup ya. Oke, kamu bisa buka usaha sampingan biar ada nambah cuan. Nah, akhir teman bro dua, kalau ngomongin burnout atau rasa capek lelah, semua orang pasti merasakan, apalagi anak muda ya kan ya. Aduh capek ini, pernah gak sih ngerasa gitu? Pernah dong ya, padahal kerjaan tuh belum selesai. Itu tandanya jiwa kamu, nah jiwa kamu tuh butuh istirahat. Jangan merasa bersalah kalau kamu butuh waktu buat diam sejenak ya. Berhenti sebentar bukan berarti kamu kalah, tapi kamu lagi ngumpulin yang namanya tenaga baru buat melompat lebih tinggi lagi. Yang mau pengen resign, keluar dari pekerjaan, itu bukan kamu berhenti begitu aja. Ini sebuah contoh. Ya mungkin kamu menyiapkan sesuatu yang besar nantinya dan membuktikan kepada semua orang bahwa kamu bisa menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan dulu. Dan percayalah semua akan menjadi berhasil nantinya. Karena hidup ini maraton, bukan lari sprint 100 meter. Jadi kamu bisa atur napas kamu, jaga ritme kamu. Bukan cuma jaga kesehatan aja yang penting saat ini, jaga kesehatan tubuh boleh, ya kan fisik. Kesehatan mental juga saat ini penting juga. Nah, kalau tadi kamu paksa terus tanpa berhenti, mesin secanggih apapun bisa rusak ya, apalagi manusia seperti kita. Oke, mulai dari sekarang untuk menyayangi diri kamu sendiri sebagaimana kamu menyayangi orang-orang yang paling berharga dalam hidup kamu. Orang tua, keluarga, pacar, boleh.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan, rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, ada kabar yang tidak mengenakan nih dari influencer asal Vietnam yang terpaksa harus mencukur habis rambutnya usai kena kanker darah. Ya, dia mengaku tak pernah minum air putih. Nah, mengaku didiagnosis leukemia setelah menjalani gaya hidup tidak sehat selama bertahun-tahun. Yang tadi ya, dia bilang dia jarang minum air putih dan lebih sering mengkonsumsi bubble tea, soda, serta minuman manis lainnya hingga beberapa gelas per hari. Terus ya, ia juga sering begadang dan mengabaikan tanda-tanda tubuh seperti kelelahan, pusing, dan memar tanpa sebab. Setelah pemeriksaan medis, dokter ini menyatakan bahwa ia terkena kanker darah stadium awal dan kini harus menjalankan kemoterapi. Semoga bisa pulih seperti sedia kala ya. Dan tentunya kita berharap dia bisa sehat lagi ya. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat anak-anak muda untuk jangan lupa buat minum air putih ya, dan mengurangi minum-minuman yang tentunya tidak sehat bagi tubuh. Jadi jangan sampai terdiagnosis baru nyadar ya setelah sakit, kita baru melakukan gaya hidup sehat ya, yang selama ini kamu tidak sadar ya. Oke, ini bisa menjadi informasi ya, dan harapan juga buat influencer asal Vietnam ini bisa pulih lagi seperti sedia kala. Wah, ikut sedih rasanya nih teman Pro 2.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Oke teman Pro 2, sekarang kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat ya buat hari ini. Wah, selamat mendengarkan MLC dari Pro 2 FM Jakarta.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih, benar. Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop
0: ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih katanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Ya deh gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Radio MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu ya. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band jadi beda iya. Tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya bandnya.
1: Kita akan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
2: Okay. Ih, sama gitar.
1: Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh, gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa
0: bisa. Oh bisa. Eh sorry deh sorry.
1: Orang Aceh berarti.
3: Ya.
1: Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh,
3: wow. Okay. Ternyata dia bisa apa nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon.
1: For your

0: Tunggu. Kita tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
1: Event organizer EO.
0: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak anggar loh, dia atlet anggar.
1: Atlet anggar ternyata.
0: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
2: Fencing.
0: Oh, fencing. Okay. Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain anggar.
3: Begitulah. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
2: Oh, ternyata enggak jadi.
0: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
3: Anggaran. Ah, itu dia.
0: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
1: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
0: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
1: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari
0: Once upon a time
3: di suatu hari Minggu yang sangat
0: apa?
2: Soalnya kalau saya pribadi beda
0: cerita nih. Fansinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
0: chill,
3: gitu kan,
0: okay.
3: Chill,
0: okay.
3: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
0: takut,
3: kan? Jadinya shark,
0: lebih menggigit
3: gitu ya. Jadi Sunday Shark. Terus ya lucu aja gitu.
0: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
0: Gimana Raka? Versi Raka jalinan beda.
2: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
0: Jaws, oke. Okay. Yeah,
2: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
0: Aduh, okay. Berbeda sih.
1: Sih.
0: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
1: Hari Minggu ke pantai ini banget.
0: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
2: Menggambarkan
0: ya?
3: Lumayan sih.
0: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Dari Raka sih. Karena
2: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya.
2: Kayaknya
0: nggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
2: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
3: Awal-awal sebetulnya
0: Jura emang genrenya apa Mia?
3: Aku sebenarnya balad sih.
0: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
0: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
3: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
2: yang ada bandnya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
0: Di tengah-tengahnya.
3: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock. Gitu.
0: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
2: Si baru.
0: Baru tahun ini dibuat.
3: Puasa tahun ini.
0: Wow. Iya.
3: Itu baru banget kan berarti ya?
0: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama judulnya adalah
3: Single pertama kita itu
0: I Love You.
3: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
0: I Love You More.
3: Betul.
1: Alright.
0: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
1: Betul.
0: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Mm-mm. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
1: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: So don't go anywhere.
1: Tetap di MLZ
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan si Kirat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Kasaino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru
1: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah,
1: itu. Relate
0: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong, ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal. Awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya aku pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang enggak ngebosenin gitu ya, biar enggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh enggak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas
2: setiap hari, rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, itu 90s Mia. Kalau Kasaino?
0: Kasaino?
2: Kasaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tentang
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?"
0: Hey.
3: Dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya,
1: catchy
3: gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you tuh udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: ini,
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya. Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Dan oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan Bro, dalam itu.
2: Dilecet enggak lah.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul. Gitu,
0: bener ya. Sih bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Oke.
0: Iya kan.
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
1: Hmm.
0: Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
3: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
3: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
1: okay,
3: kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
3: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh, iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala enggak sih ketika kalian jauh atau enggak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada
3: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya para kak?
2: Kan gue gak tau masalahnya kan belum.
1: Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal lu udah hilang.
3: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio.
2: Kalau iya juga
3: ada
2: sih.
3: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
3: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Tring.
1: Di detik kemana?
2: Sama, serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Iya.
3: Enggak gitu. Itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
3: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyampein waktunya itu yang
1: masuk kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
3: Ya, kemarin ada, cuman
2: CD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
3: Atau
1: ya.
3: Cari orang
1: tradisional. Oh, gitu, ya. Okay. Kecuali memang budget cepat.
3: Bisa cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
3: Terpaksa.
1: Ya, belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
3: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
3: Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Lagi.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
3: Jangan yang ini kan. Temannya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Benar.
2: Ya, enak, jadi familiar gitu.
0: Iya.
2: Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya. Produksi juga tuh.
1: Produksi juga. Nah, oke. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
3: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita
1: terima kasih. MLC yang bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
3: Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke.
3: Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
3: Tapi yaudahlah, buat dia menghayal.
0: Orang lain gitu.
1: Oke. Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu ya.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Mantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Oke,
1: itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul
1: official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Semuanya ada berapa ya?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya, bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya,
0: sebagai
1: sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih. Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
3: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasanya kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lalu bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya music update-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya bareng sama Sunday Shark.
1: Yap. Silakan, abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
3: Dadah.
1: Bye-bye.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit, pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
1: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Pekan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat datang kembali teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan buat teman Pro 2, seperti biasa Jaga Malam dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kita hadirkan, ini dia, ada Jam Kos, jamnya obrolan santai. Dan malam hari ini ya, kita bersama dengan teman-teman muda ya, teman-teman duta muda CBP Rupiah ya. Dan ini baru banget pasti anget-angetnya teman Pro 2. Langsung aja kita sapa, ini ada Raffi dan Priscilla. Oke, okay. Halo, selamat malam.
1: Hai, selamat malam.
0: Boleh deketin Priscilla mic-nya?
2: Oke, okay, cek.
0: Oke.
1: Okay. Aku udah dekat nih.
0: Udah.
2: Okay, selamat malam.
0: Halo Raffi, mundur-mundur aja. Selamat malam. Thank you banget buat teman-teman. Hujan-hujan loh teman Pro 2 menembus hujan.
1: Aduh.
2: Apa walaupun sih yang gak buat
1: teman-teman? Betul. Okay. Basah kuyup pun kami jabarin.
0: Kalau Raffi sih gak apa-apa ya.
1: Kayaknya aku dianak tirikan malam hari ini teman Pro 2.
0: Raffi ini salah satu bintang kamu tetap. Jadi lumayan sering.
2: Karena biasa ya.
0: Raffi ini bertabur prestasi gitu. Asik.
1: Parah sih.
0: Gak sih, karena aku gak kenal aja. Aku lebih suka ngundang teman-teman kayak gitu. Makanya kemarin waktu kebetulan aku nonton waktu kompetisi, terus aku bilang ke Raffi, Vi ayo ke Pro 2 ajak temennya.
1: Iya gitu. Betul.
0: Kenapa Raffi mengajak Priscilla?
1: Queen.
2: Queen.
0: Karena yang juara, satu juara satu ya. Satu
1: itu berharap, harapan satu. Harap satu. Jadi ada titel satu-satunya.
2: Iya, kami pasangan.
1: Wah.
0: Tapi karena yang duta kali ini enggak ada pasangan ya?
1: Enggak ada.
2: Iya, enggak ada. Terus makanya jumlah. Kami berdua. Hmm.
1: Okay. Tapi kita ada tim dengan adik-adik gemes.
2: Berlima
1: kami. Jadi dutanya itu ada lima itu.
0: Ada siapa aja?
1: Ada Vio, Cia.
0: Bisa dia gak yang ngomong? Oh, iya. Cuman harapan gak satu. Gak, jangan kak. Jangan ngelunjak nanti dia.
1: Parah sih teman
2: Vio,
1: Pro 2.
2: Ada Audra. Ada siapa lagi kak Raffi?
1: Cia.
2: Nah, jadi ya, sama
1: berlima.
2: Fun fact, kami yang paling tua kak.
1: Aduh, kayaknya aku yang paling tua. Kasih.
0: Ya karena misalnya aku dengar dari tadi dia manggil kamu kak.
1: Kak, iya. Padahal tuanya cuma beda bulan. Bukan beda tahun.
0: Tapi beda satu angkatan.
1: Satu angkatan kami. Satu angkatan. 2005.
0: Kalian sekarang mahasiswa di?
1: Di UPR.
0: UPR.
2: Yeah, Universitas Palangkaraya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Palangkaraya University ya.
2: Iya.
0: Terus jurusan?
1: Ella.
2: Oke, okay, kalau aku jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Oke.
1: Okay. Aku enggak usah ya.
0: Apa? Kenalin diri.
1: Aku di FKIP, jurusan PGSD.
0: PGSD.
1: Anak kamu nanti aku ajarin.
2: Anak kalian.
1: Anak kalian.
0: Ya kamu, pokoknya mau yang pokoknya gitu. Yang itu gitu.
2: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, panggilannya Raffi sama Ella ya tadi.
1: Betul.
0: Ya? Oke. Okay. Ini dua-duanya backgroundnya dari mahasiswa.
1: Betul.
0: Mungkin kalau boleh tahu sebelum ini, sebelum ikut ke Duta Muda sendiri, kalian udah punya background ikut ke perdutaan kah? Atau kayak gimana?
1: Kayaknya lebih kayak Ella dulu deh.
2: Oke, okay. Kalau ditanya udah pernah ikut atau enggak sebelumnya, kebetulan aku punya beberapa pengalaman nih kak. Pengalaman pertama itu aku terjun ke dunia pageant tahun 2021. Itu title pertama aku, Bawi Kamelu Pariwisata Kabupaten Kapuas. Jadi putri pariwisatanya Kabupaten Kapuas.
0: Oh, dari Kapuas.
2: Betul, tahun 2021. Okay. Setelah itu aku terjun lagi tahun 2024. Yang pertama itu aku ikut Duta Kampus dan dapat runner up 1, juara 2. Duta Kampus Universitas Palangkaraya. Setelah itu aku mencoba peruntungan lagi ikut Putri Budaya Kalimantan Tengah. Waktu itu pemilihannya kak menang dan puji Tuhan lanjut ke nasional dapat title Putri Budaya Indonesia tahun 2024.
1: Aku akan beri aplaus.
2: Puji Tuhan.
0: Tinggi banget nih. Ini Raffi masih di sini nih.
2: Oh, enggak kita, gitu. Kita sama-sama kita mau belajar.
0: Kayaknya kan Raffi belum jelasin.
1: Iya, kan belum jelasin. Oke.
0: Jelasin baru dia naik kayak gitu. Oke. Udah Raffi, silakan.
1: Enggak bercanda. Kalau di perdutaan aku lebih ke internal. Aku ikut duta AKS itu jadi runner up
0: AKS
1: 1 anti kekerasan seksual Universitas Palangkaraya masih ruang lingkup internal kampus tahun 2024. Iya, 2024. Iya, aku jawab tapi aku sambil memikir 2024. Terus aku jadi duta gendre Universitas Palangkaraya juga tahun 2023. Nah, itu dua duta yang pernah aku ikutin. Mm-hmm. Selebihnya aku tuh lebih aktif di organisasi baik internal maupun eksternal. Memang okay, lebih concernnya ke situ okay, gitu.
0: Baru
1: sama lomba-lomba yang kayak pidato, cerdas cermat, terus ikut lomba kayak misalnya lomba esai dan lain sebagainya. Aku lebih concernnya ke situ sih.
0: Oke, okay, siap.
1: Dan udah naik gak nih rate aku nih atau masih di bawah?
0: Segini lah.
1: Oke.
0: Ya banyak kan kaget aku sama Rafid tuh benar lama banget ya gitu.
2: Emang beda ya.
0: Lama banget. Udah lumayan inilah.
2: Oke.
0: Apalagi dulu Rafid juga pernah duduk di kursi ini.
1: Iya tahu.
0: Makanya wajahnya kan di belakang tuh.
2: Makanya ini sekarang meningkat kan. Host sekarang jadi narasumber.
0: Wow. Keren banget sih Rafid. Lalu tahu, dia tuh dari narsum jadi host, jadi narsum lagi.
1: Luar biasa. Dan Ella salah satu narsum aku yang pernah aku pegang.
2: Oh, yeah. Fun fact ya.
0: Iya, yeah, yeah, betul. Sayang sih. Sedih. Ya, mungkin rezeki Rafi di luar sana. Kan mungkin kalau dia masih di siaran mungkin belum bisa ikutan ke teman-teman di Duta Muda kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gitu. Dan kalau kita ngulik soal perjalanan teman-teman kayak gitu kan udah banyak juga, bahkan Ella sendiri udah ke tingkat nasional kayak gitu kan. Berarti masih pengen untuk terus berproses kan.
2: Betul.
0: Rafi juga. Berarti ini kali pertama Rafi untuk dapat penganugerahan duta di tingkat di luar kampus.
1: Betul,
0: berarti
1: ini first experience yang aku rasa ini bisa jadi batu loncatan untuk kedepannya lagi. Okay. Aku berharapnya sih kayak gitu karena sebelumnya tuh sempat nge-stuck maju atau enggak nih.
0: Okay.
1: Jadi aku memilih maju, ternyata syukur alhamdulillahnya bisa ya dapat penghargaan yang bisa dibilang cukup mengapresiasi diri sendiri gitu.
0: Okay, siap.
1: Mohon bimbingannya ya Kak. Mohon bimbingannya.
2: Sama-sama masih belajar.
1: Iya.
0: Tapi kalau mungkin kita masuk dikit ya ke pemilihan kemarin. Itu kan waktu aku lihat itu ada dua kategori ya. Ada
2: betul,
0: yang duta guru, iya, sama betul, yang duta muda. Kalau secara umum boleh dijelasin gak ke, mungkin ke teman Pro 2 yang mungkin bingung nih, apa sih yang membedakan sama duta muda sama duta guru kayak gitu. Sepengetahuan teman-teman aja kayak gitu.
1: Siapa nih? Aku kayaknya lebih ya, ke gurunya kayaknya ya.
2: Iya boleh.
1: Aku mewakili guru, duta
2: iya,
1: guru.
2: Iya relevan kebetulan. Nanti aku mewakili yang duta muda.
1: Betul.
2: Kali.
1: Nah jadi betul kita tuh ada dua kategori duta guru sama duta muda. Memang dari tahun kemarin tuh kayak gitu formasinya. Nah duta guru ini lebih ke guru-guru yang memang sudah jadi guru di sekolahnya masing-masing, dikompetisikan siapa yang layak menjadi seorang duta. Dan ada lima juga kayak yang duta muda. Nah mereka itu lebih ke bagaimana memberikan edukasi melalui media pembelajaran kalau misalnya di keguruan. Jadi ada program, ada media, bentuk fisiknya yang mereka jabarkan, mereka presentasikan untuk mengedukasi untuk selalu cinta, bangga sama paham akan rupiah. Tapi kalau misalnya muda, nah itu akan dijelaskan sama yang Ella.
2: Oke, mungkin aku sedikit menambahkan juga yang guru. Karena kita tahu anak-anak sekolah ini kan banyak.
1: Betul.
2: Ya Kak. Jadi peran guru tuh cukup membantu, bukan cukup sih, sangat membantu,
1: sangat
2: malah untuk ngedukasi soal cinta, bangga dan paham rupiah. Apalagi mereka bisa ngedukasi dengan cara yang menarik. Mereka bawa program masing-masing kemarin ya Kak.
1: Dan itu menarik sih.
2: Nah itu, jadi kalau untuk duta muda sendiri, dia perannya lebih luas Kak, lingkupnya. Kalau guru dia anak-anak di sekolah.
1: Betul.
2: Fokusnya, duta muda gimana dia bisa menjangkau generasi muda di sekitar dia.
0: Okay.
2: Nah seperti itulah, kalau untuk perannya sama, untuk ngenalin cinta bangga paham rupiah.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Dan jadi teladan juga.
2: Betul.
1: Untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya guru konsennya ke anak didik, guru-guru, masyarakat yang didik sekolah, kita ruang lingkupnya ke generasi muda. Karena kan titel kita duta muda gitu. Kita harapnya ya anak-anak muda yang lagi dengerin kita tuh bisa kerjasama, kolaborasi sama kita-kita gitu.
0: Okay.
1: Dan Bank Indonesia juga.
0: Oke, okay. Nanti kita mau ngobrolin juga lebih lengkap ya tentang teman-teman duta muda ini. Tapi teman-teman yang kemana-mana, kita kasih ada Juicy Lucy dulu dengan Gurun Hujan.
2: Wow.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan masih bareng sama Aspi juga ya, teman-teman teman Pro 2. Kita masih di jam kos, jamnya obrolan santai. Masih di jaga malam ya, di pukul 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama Raffi dan juga Ella nih, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah sedikit ngulik tentang mereka, kali kita mau mengenal lebih banyak nih tentang Duta Muda
1: CBP Rupiah.
0: CBP itu apa?
1: Cinta gerakan ya. Kita pakai okay, gerakan.
0: Oke. Okay. Belum.
1: Oh, belum.
0: Kebaikan kameranya nih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oke, jadi CBP Rupiah adalah
1: cinta bangga paham rupiah. Itu kita udah kompak belum
2: masih
1: sih?
2: Masih ngapal ya?
0: Masih
1: lagi
0: sekali.
1: Oke, sekali lagi.
2: Kali ini harus lebih jelas.
1: Oke. Okay.
2: 1, 2, 3
1: Cinta bangga paham rupiah.
2: Gitu
0: okay.
2: Ya.
0: Terus dari tema kita kan ngebahas soal itu juga. Sebelum kita lihat prosesnya teman-teman buat terpilih, boleh dijelasin dulu nggak apa sih itu cinta bangga sama paham rupiah?
1: Oke.
2: Okay. Aku kali ya.
1: Boleh.
2: Oke, jadi cinta bangga paham rupiah ini adalah inisiasi dari Bank Indonesia supaya masyarakat tuh lebih aware terhadap rupiah, Kak. Dan di dalam cinta bangga dan paham rupiah ini ada poin-poinnya lagi. Okay. Cinta itu adalah gimana kita bisa kenal dulu sama rupiah, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Sayang dong. Jadi gimana kita bisa mengenali rupiah itu sendiri, dari desainnya, dari ciri pengamannya, dan ciri keasliannya juga. Nah, cara kita mengenali ciri keasliannya itu ada 3D. Apa, Kak Raffi?
1: Dilihat,
2: diraba,
1: diterawang.
2: Dan diterawang.
1: Aduh,
2: itu
1: ini masa
2: untuk,
1: kecil banget.
2: Iya, itu untuk tahu keasliannya. Ya. Betul. Nah, pertama kita harus tahu 3D itu. Nah, kalau kita cinta,
1: betul,
2: kita juga harus nunjukinnya dengan aksi nih, Kak. Jadi aksi kita kalau kita mencintai rupiah itu kita harus menerapkan 5J, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret,
1: jangan
2: diremas, jangan distapler, dan
1: jangan dibasahi.
2: Itu adalah aksi kita ketika kita mencintai rupiah untuk menjaga rupiah itu sendiri. Oke, lanjut ke cinta
1: bangga. Sebelum lanjut, pasti pernah mencoret uang kan, Mas Hasbi?
2: Quick kumis. Astaga, ini Nono ya. Direkomendasikan ya.
1: Iya, 0812. Masa kecil gak sih?
2: Pernah. Maaf ya, dulu itu sebelum kami jadi kita
1: soalnya. Itu masih kecil banget.
0: Aku tuh yang paling sering tuh ngelipat
1: uang
0: yang dibikin jadi segi tiga. Masukin koin kan.
2: Oh gitu. Kadang juga bisa cepet-cepet lipat.
1: Kantong. Gak mau ribet masuk ke dompet.
2: Kami memahami itu. Tapi sekarang kami menyarankan untuk tidak melakukan itu lagi.
1: Next ke bangga tadi.
2: Ya. Nah, bangga itu kita sadar kalau rupiah bukan cuma alat pembayaran aja, Kak. Tapi rupiah juga simbol kedaulatan negara.
1: Wow.
2: Rupiah itu juga identitas bangsa Indonesia. Jadi kita bisa lihat tuh di desainnya kan, mereka memuat identitas bangsa kita, kayak tokoh pahlawannya.
1: Betul.
2: Abis itu
1: keberagaman budaya.
2: Betul, flora dan fauna.
1: Itu keren banget sih rupiah.
2: Seperti itu. Dengan kita bangga, kita menyadari kalau nilai rupiah tuh enggak cuma sebagai alat pembayaran.
1: Betul.
2: Dan paham apa, Kak Raffi?
1: Paham itu kita tuh harus menggunakan rupiah dengan bijak.
2: Betul.
1: Jangan belanja too much, hedonisme tuh jangan. Berbelanjalah dengan bijak, rajin menabung. Mas, kenapa ketawa? Dan terakhir berinvestasi. Aku tuh selalu tekankan harus berbelanja UMKM. Aku sangat sering berbelanja UMKM. Aku suka Paman Pentol, aku suka cireng.
2: Iya sih.
1: Belanjanya.
2: Ini memberdayakan rupiah dengan
1: betul.
2: Iya, jadi definisi paham itu kita tahu dan bijak menggunakan rupiah dalam kehidupan
1: betul.
2: Sehari-hari, menggunakan uang dengan kita bisa berhemat, kita membeli sesuatu yang sesuai kebutuhan aja. Kemudian kita juga bisa mencoba berinvestasi. Terus generasi muda bisa menabung dan balik lagi mendukung produk lokal.
1: Iya, UMKM lokal.
2: Jadi secara nggak langsung kita mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, Kak. Kita punya kontribusi kayak gitu.
0: Tapi kalau kata Pak Purbaya kan, kalau kita semakin banyak belanja, uang berputar.
1: Iya, uang berputar, tapi belanjanya ke UMKM.
2: Okay. Iya, jadi ekonominya berputar dari kita untuk kita semua.
1: Jangan
2: juga
1: yang impor mulu, itu uang kemana? Ke luar negeri sana, hasilnya gitu sih, lebih logikanya. Sepakat kan? Keluar dari mulut kita tuh harus sepakat, terus sepakat ya kan Hila? Sepakat.
2: Iya. Kira-kira itulah ya gambaran cinta Bangga Paham Rupiah.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin soal rupiah ya, sekarang kan uang nggak cuma fisik kan, tapi
1: betul,
0: juga ada
1: digital.
0: Uang.
2: Betul.
1: Kita bilang apa ya? Kris, Qris, Kris sih.
2: Yang benar itu adalah Kris ya teman-teman. Jadi bukan Qris atau Kris, karena itu bukan ini ya, bukan senjata ya.
1: Senjata.
2: Jadi iya benar. Jadi nggak usah, kita nggak perlu di Inggris-Inggris kayak curious,
1: curious
2: tapi Chris aja.
0: Chris ya.
1: Tapi aku dulu bilangnya curious sih.
0: Tapi sekarang udah
1: Chris.
0: Sebenarnya kan kadang kayak gini kan, kita tuh mau mengedukasi hal sekecil itu aja, kayak misalnya untuk penyebutan Chris aja. Itu ketika kita kasih tahu gini, orang salah Qris.
1: Qris. Soalnya Q depannya.
2: Gak apa-apa kak, sekarang kami punya ini.
0: Apa-apa.
2: Kami bisa mohon izin sesuai arahan. Penyebutan yang benar itu adalah Qris.
1: Qris.
2: Ya.
0: Maaf, kami diutus BI.
1: Diutus BI untuk menjadi utusan masyarakat kalangan muda.
2: Untuk memperbaiki cara kalian pronounce Qris itu tadi.
0: Yang namanya bahasa kan karena udah sering dipakai itu, mau salah mau benar
1: ya udah terobos aja.
0: Yang senior ya.
2: Oke.
0: Terus teman-teman ini sebagai duta muda.
1: Betul.
0: Tadi udah dijelasin juga sama Ella kan. Bahwasanya teman-teman ini berarti minat untuk gabung di sini dari sendiri atau ada yang ngajak atau kayak gimana sih untuk proses teman-teman bisa bergabung untuk mendaftar sebagai seorang duta muda?
1: Kalau aku jujur dari diri sendiri, karena kan tadi kembali ke awal, niatan aku tuh untuk keluar dari zona nyaman dan jadi batu loncatan untuk kedepannya. Apakah aku nih berani gitu kan untuk ikut di dunia perdutaan ini yang konteksnya di luar kampus gitu.
0: Dapat infonya?
1: Dapat infonya dari Instagram. Okay. Aku memang udah lihat. Nah kebetulan
0: Follow gak?
1: Follow dong.
2: Itu syarat by the way.
1: Tahun kemarin bahkan dari aku SMA, karena dulu tuh BI itu ada program beasiswa. Aku tuh tersempat tertarik.
2: BI terbaik.
1: Betul. Tapi sayang sekolahku gak masuk kategori ini menerima beasiswa BI. Tapi aku udah follow karena banyak banget lomba-lomba, siapa tahu ada yang nyantol. Tapi ternyata masih belum ada. Sampai akhirnya ada senior aku, kakak tingkat aku, yang ikut pemilihan duta milenial. Dulu tuh namanya tuh Duta Milenial CBP Rupiah. Nah terus ada cutting, aku lihat kayaknya iseru nih Duta Muda, Duta Milenial. Ternyata tahun ini buka lagi, beda titel, Duta Muda. Aku jadi kayak coba deh, siapa tahu beruntung. Itu sih kalau dari aku, memang kemauan dari diri sendiri.
0: Kalau Ella gimana?
2: Kalau aku juga kemauan dari diri sendiri. Fun fact nih kak, sebenarnya aku itu udah gak mau lagi ikut dutaan. Sebenarnya ya. Tapi
0: wajar sih. Wajarin kan. Tapi ya, ada panggilan nih.
2: Iya. Jujur ya.
1: Panggilan hati.
2: Dari banyaknya pilihan, aku tertarik banget sama duta CBP Rupiah. Karena beberapa alasan. Yang pertama, ini relevan sama jurusan aku.
1: Ya, betul,
2: aku kan
1: manajemen.
2: Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, apalagi aku belajarnya manajemen. Ya enggak jauh lah dari dunia moneter atau perbankan. Nah, pertama itu. Yang kedua, menurut aku topik rupiah ini aku tuh orangnya suka duit. Dan aktif. Iya, itu
0: semua orang suka duit.
2: Semua orang suka duit. Itu juga poinnya. Nah, pertama, latar belakangnya aku adalah orang yang cukup aktif di dunia edukasi. Aku suka nih kak, hal-hal yang berbau edukasi. Jadi apa yang aku pelajari, aku bisa bagikan ke orang. Nah, kalau kita belajar soal rupiah, menurutku itu punya dampak yang cukup besar loh. Walaupun kita mungkin cuma mulai dari mengedukasi tentang pentingnya cinta, bangga, dan paham rupiah. Tapi kalau semakin banyak orang bisa aware terhadap rupiah, semakin banyak orang bisa bangga dan paham sama rupiah itu sendiri, kita mungkin lama-kelamaan bisa berkontribusi langsung nih lebih besar untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
1: Betul.
2: Gitu. Karena moneter juga dampaknya besar buat bangsa kita.
1: Betul.
2: Menurut aku gitu. Jadi itu bikin aku tertarik jadi salah satu dutanya, untuk jadi perpanjangan dan jadi jembatan dari Bank Indonesia ke masyarakat. Gitu.
0: Terus kalau kayak Raffi tadi kan dia dapat infonya dari Instagram. Kalau salah dapat dari
2: sama. Aku juga dari Instagram. Aku mantengin terus sih IG bang.
1: Wow, keren.
2: List rekrut kami.
0: Tiap hari gitu.
1: Iya, tiap hari. Postingannya bukan duta nih.
0: Minnya, Min tolong dong.
2: Kami update tahu kak postingan BI.
1: Iya betul lagi.
2: Hashtag tolong tambahkan kami jadi pegawainya.
1: Kalau selalu share, tapi komen.
0: Seni bertahan hidup kalian bagus. Seni bertahan
2: hidup. Strategi.
1: Strategi.
0: Gitu. Tapi memang yang kayak gitu sih. Ketika teman-teman udah punya motivasi yang kuat kayak gitu kan. Ya beda-beda sih. Kalau misalnya kayak tadi aku udah nggak mau ikut lagi, tapi memang kayaknya ini menarik.
1: Iya, cocok betul. Satu cocok jalur sama.
2: Aku rasa dunia aku di sini.
1: Wah.
0: It's my dream.
2: This is my dream.
1: BA.
2: Gitu lah ya kira-kira. Okay.
0: Terus untuk prosesnya sendiri itu tahu nggak sih berapa orang yang daftar?
2: Banyak kan?
1: Banyak
2: ya, kemarin
1: di grup kita ada grup WhatsApp.
2: Iya, jadi seleksi pertama itu offline, baru nanti diseleksi jadi 5 besar dan berkompetisi. Okay. Online. Berkompetisi offline 5 besar aja.
0: Untuk online-nya ngapain aja teman-teman?
1: Isi Google formulir itu kita bikin video edukasi tentang cinta, bangga, paham akan rupiah itu.
0: Dan aku karena Raffi saat itu ada kesini juga membuat ngasih lihat.
1: Oh iya iya betul ya.
0: Itu kita harus tepuk tangan sih buat adiknya Raffi.
2: Kenapa tuh kak?
1: Jadi
2: prosesnya ya.
1: Prosesnya harus ya aku ceritakan di sini.
2: Gak apa. Biar buat semua dengar. Kalau ada yang mau ikut duta CBP, kalian harus tahu backgroundnya tuh gini.
1: Wow.
2: Background story.
1: Oke, jadi teman-teman semua, aku akan menjelaskan di awal mula aku ikut Duta CBP Rupiah ini kan bikin video ya Ella.
2: Oke. Okay.
1: Nah aku tuh berinisiatif untuk bikin video sendiri. Dengan pokoknya aku idekan sendiri, aku sutradarain sendiri, melibatkan teman-teman aku di kelas kampus. Karena kebetulan aku tuh punya teman kelas itu yang suportif.
2: Aku lihat sih.
1: Diajak kerja sama.
2: Oke.
1: Itu kan bikin ya di HP teman aku yang tukang videonya, sama aku pinjam mic ini juga, mic wireless punya Mas Haspi ini. Okay. Untuk menunjang video aku. Jadi di hari itu videonya tuh udah selesai di tag, tinggal diedit. Nah aku itu sedikit, aku punya skill basic untuk ngedit, tapi gak sebagus teman-teman aku di luaran. Okay. Ini salah satunya Mas Haspi dan Rizky Prasetyo. Terus, nah jadi kan ngeditnya itu HP aku ini ternyata filenya itu kayak kurang mendukung. Okay. Dari teman aku, jadinya aku minjam HP adik aku ini. Kebetulan HP-nya lumayan mendukung, sangat mendukung bisa dibilang. Jadi di malam itu aku dapat waktu untuk siaran di sini di jam 8 malam. Nah karena ada Rizky sama Bang Aspi yang lumayan bagus editan skillnya, HP adik aku tuh aku bawa. Okay. Tapi karena adik aku ini nggak mau HP-nya dibawa, dia yang nggak ikut, jadi dia aku ajak ke sini.
2: Okay.
1: Untuk pertama kali dia lihat aku siaran. Jujur aku agak malu sebenarnya. Okay. Apalagi kami kayak apa ya, bisa dibilang kurang lah, kurang dekat ikatan batinnya.
2: Okay. Jadi
1: untuk dilihat dia untuk siaran tuh aku agak. Gimana nih? Tapi aku enjoy.
0: Adeknya duduk di situ
1: dulu. Adeknya duduk di sini.
0: Oh.
1: Adeknya aku. Jadi HP-nya aku pakai, dia duduk di sini.
2: Oh gitu.
0: Itu supportnya.
1: Supportnya adek aku.
2: Kalau itu deep down dia support loh.
0: Kalian sendiri gimana proses untuk pembuatan video ada?
2: Oke. Okay. Jadi fun fact, aku tahu itu dari senior aku, Kak Jae dan Kak Rani. Halo semuanya. Jadi mereka nih Kak yang ngenalin aku ke duta CBP Rupiah. Mereka yang kasih tahu kalau ini tuh seru loh, kamu nanti bakal ikut edukasi gini-gini. Which is itu balik lagi aku seneng ya di situ. Jadi aku mulai tertarik nih, aku tanya-tanya lah sama mereka. Cuma waktu itu aku masih maju mundur, ikut enggak ya? Balik lagi karena aku sebenarnya enggak mau udah ikut duta tahan lagi. Nah, tapi somehow orang tuaku mengizinkan. Kayak relevan kok ini sama kamu? Siapa tahu ini juga bisa jadi batu loncatan. Betul. Untuk adik kamu nanti, gitu kan. Jadi akhirnya aku cek-cek. Untung waktu itu masih ada beberapa hari lah ya waktunya. Jadi aku take video, ngonsep dan segala macem. Tapi karena aku tidak terlalu berbakat ya dalam mengedit, aku pakai jasa orang. Iya. Gitu.
0: Salah. Secara konsep tetap.
2: Iya, secara konsep tetap dari aku. Jadi waktu itu ikut seleksi, isi Google Form, jawab beberapa pertanyaan,
1: pertanyaan
2: juga kan ya.
1: Ada.
2: habis itu ya udah serahin ke Tuhan. Kalau emang rezekinya berarti dapat. Kalau enggak ya udah.
0: Itu dari online itu sudah sekian banyak diumumin buat ke offline.
2: Iya, jadi nanti yang tembus itu cuma 5 besar
1: lima orang
2: yang
1: dilombakan.
0: 5 besar yang kemarin.
1: Yang 5 besar kemarin dan
0: setelah itu kegiatan teman-teman?
1: Kita grand final lah bisa dibilang itu di Duta Mall kemarin.
0: Oh, berarti dan habis diumumin tuh langsung ke
1: Jadi itu hamin 1.
2: Fun fact, hamin 2. Jadi itu cukup dar-der-dor ya. Dan waktu itu aku lagi di infus, Kak.
1: Dia.
2: Aku waktu itu lagi lumayan ada beberapa banyak kerjaan ya, jadi drop. Okay. Dan waktu itu pengumuman tuh belum keluar. Jadi aku yang kayak
1: jadi kita tuh mau maju mundur, pengen mempersiapkan diri atau enggak?
0: Masuk 5 besar.
2: Iya, kan takutnya kegeeran, enggak lolos udah persiapan kan. Jadi kayak ya udah ntar dulu. Ternyata hamin 2. Jadi
1: di malam
2: agak der-der gitu. Terima kasih ya kakak-kakak Bank Indonesia sudah melatih
1: mental kita. Manage waktu kita juga.
2: Tapi gak apa-apa, ini pelajaran yang bagus sih buat kami.
0: Saking sengitnya gitu
2: kan. Iya, itu langsung kebut tuh Kak, cari baju, cari kalau cewek ya, cari mua, cari materi dan segala macam. Tapi ya terlewati lah ya.
0: Tapi setelah diumumin itu kalian di follow up gitu sama panitianya untuk siapin ini ya.
1: Iya siapin, ada technical meeting juga, iya, terus betul. Gabung grup lagi.
2: Okay. Kami juga dikasih edukasi sih
1: dan lumayan terarah walaupun mendadak itu lumayan terarah. Jadi kita punya konsep sendiri. Oh nanti hari H kayak gini tinggal ngikutin alur.
2: Karena kami sendiri juga hitungannya masih belajar ya Kak, terkait rupiah. Balik lagi karena kami pengen membagikan apa yang kami pelajari.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi seiring waktu gitu.
0: Betul. Dan di Duta Mall bagaimana pengalaman serunya?
1: Seru sih.
2: Seru banget.
0: Ini event pageant pertama ya kalau di Duta Mall.
1: Iya. Iya kayaknya.
2: Iya, sepertinya iya deh
0: kayaknya. Karena kalau di kota-kota lain kan biasanya memang di Duta di mall kayak
1: mall
0: gitu.
1: Iya. Ya.
0: Kegiatan kayak gitu karena memang banyak banget untuk penontonnya. Dan menurutku memang aku karena aku malas duduk di bawah, untuk yang nonton di atas tuh jadi seru gitu lihat teman-teman.
2: I see.
0: Gitu. Dan gimana di
1: seru sih kemarin? Karena kita tuh secara nggak sadar mempromosikan CBP Rupiah kepada masyarakat langsung yang memang sudah sering ke Duta Mall misalnya dan beragam masyarakat di sana.
2: Dan itu relevan loh sama uang betul. Karena mereka kan menghabiskan uang
1: kan
2: di situ.
1: Transaksi yang menghabiskan uang. Betul.
2: Jadi kami langsung mengedukasi tentang bijaklah menggunakan rupiah.
1: Uang, jangan too much.
0: Dan mungkin buat teman Prodo yang mungkin nggak nonton secara langsung kemarin, boleh nggak sih dikasih tahu kemarin teman-teman waktu di atas panggung? Itu kan kayak lo yang aku cuma nonton sampai yang guru ya. Karena yang muda udah gak kuat atau udah ngantuk.
1: Ya karena itu malam sih jujur.
2: Waduh jam-jamnya sedih tidur. Sedih sih gak ditonton ya. Gak apa-apa.
0: Aku udah pulang pas yang pokoknya selesai yang guru aku udah balik kayak gitu. Dan apakah sama tentunya prosesnya jadi
1: sama sih konsepnya
2: sama
0: kalau melihatnya kan maju terus presentasi terus tanya jawab sama
1: dapat
0: juga,
1: pertanyaan
2: kalau kami juga sama
1: sih. Okay.
0: Kalau boleh tahu boleh dikasih tahu ke teman Prodo mungkin yang nggak nonton apa sih yang kalian presentasikan kemarin mungkin program atau apa edukasi yang teman-teman sehingga membawa teman-teman ke titel ini gitu.
2: Mungkin aku izin jawab duluan ya. Kalau untuk Duta Muda sendiri sebenarnya dia ada sedikit perbedaan kan sama Duta Guru. Karena Duta Guru mereka mempresentasikan program apa yang mereka buat dan apa yang sudah mereka lakukan dan menjelaskan lebih lanjut soal program itu. Nah kalau Duta Muda sendiri karena kami juga hitungannya baru ya. Jadi kami lebih ke memperkenalkan diri sendiri. Perkenalan diri, apa hal yang membuat kalian layak dipilih dan sejauh apa kalian memahami CBP Rupiah dan apa yang mau kalian lakukan setelah terpilih lebih ke kayak gitu sih Kak. Gimana? Nah terus untuk penentuannya waktu sesi tanya jawab
1: jadi setelah kita presentasi singkat soal diri dan apa yang kita ingin lakukan baru dapat pertanyaan yang memang pertanyaan dari dewan juri gitu.
0: Boleh ini gak kasih tahu poin paling menurut kalian poin paling kuat dari presentasi kalian yang kalian kasih tahu ke teman-teman atau
1: kelebihan kita yang digabungkan atau bermanfaat untuk mengedukasi cinta bangga paham rupiah itu sih menurut aku Kak karena itu
0: konkretnya apa
1: kalau aku ya aku waktu itu membawa kemampuan interpersonal communication aku yang memang udah sering terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi yang berdampak nyata pada generasi muda. Karena kan aku aktif di berbagai organisasi, memang lebih ke pengabdian masyarakat. Jadi aku mempresentkan itu dan aku rasa itu cocok untuk memberikan edukasi tentang cinta, bangga, paham akan rupiah kepada anak muda. Itu kalau aku. Nah, kalau Ella?
2: Kalau aku sebenarnya mirip-mirip sama Kak Raffi, hanya aku lebih menekankan kalau aku terpilih jadi Duta CBP Rupiah, aku pengen melakukan edukasi yang relevan.
1: Betul.
2: Karena kadang di era sekarang ini orang sering lupa, supaya edukasi itu bisa masuk, apalagi ke generasi muda, kita tuh harus buat relevan dan sesederhana mungkin. Betul. Kak, bahkan kalau bisa menyenangkan. Karena betul, apa yang menyenangkan itu lebih mudah diingat dan diingat, dipahami gitu.
1: Ketimbang jadi, yang cuman formal banget itu nggak sampai sih.
2: Ya, jadi itu yang aku tekankan. Kalau sebagai duta, aku pengen jadi penghubung dari BI ke masyarakat dengan cara yang relevan dan menarik gitu.
0: Oke, siap. Terus ketika sesi sama juri, ada mungkin pertanyaan atau tanggapan juri yang paling kalian ingat kayak gitu?
1: Aduh, kebetulan kita nggak dapat tanggapan sih.
2: Ya? Karena waktu itu waktunya juga mepet sih, Kak.
1: Jadi tanggapan itu kebanyakan di guru.
0: Oke, iya sih, karena
1: lumayan lama.
2: Dan mereka ada programnya kan.
1: Ada programnya, jadi enak untuk menguliknya di situ.
0: Oke.
2: Jadi kalau malah kami mungkin nggak tahu ya yang mana yang paling bagus.
1: Jadi kita tuh nggak bisa.
2: Mungkin harus profesional juga kan, nggak mungkin nih kelihatan, oh nih bagus banget nih, kamu bagus banget, kalau yang ini kurang gitu kan.
1: Betul. Jadi dipukul ratakan sama, cuma dapat satu pertanyaan udah selesai gitu.
0: Pertanyaannya yang tadi juga.
1: Kalau aku itu aku ingat banget pertanyaannya adalah peran generasi muda, peran aku sebagai seorang duta, bagaimana untuk mempromosikan cinta, bangga, paham rupiah dan berkolaborasi bersama masyarakat.
0: Oke, boleh, jawabannya
1: itu. Apa? Aku waktu itu, yaitu aku membawa kemampuan interpersonal sama pendekatan emosional tadi. Banyak strategi yang bisa kita lakukan tapi pendekatannya tepat atau enggak. Makanya aku bawa waktu itu tuh mindful, meaningful, sama joinful. Jadi aku tuh pengennya tuh masyarakat tuh sadar kalau mereka diedukasi, bermakna edukasinya sama menyenangkan, lagi-lagi yang menyenangkan itu sih.
0: Lela gimana?
2: Kalau aku sebenarnya sama aja sih, Kak. Tapi mungkin sama dari poin yang dinilai itu bagaimana kami membawa diri menjawab waktu itu ya. Karena jawaban dan pertanyaan aku juga kurang lebih
1: sama.
2: Iya. Tuh. Gitu.
0: Oke. Terus akhirnya udah kepilih kemarin. Congrats buat Ella.
1: Terima kasih.
0: Terus juga Raffi.
1: Iya.
2: Best.
0: Karena aku akhirnya lihat Raffi di panggung. Sebenarnya kalau dia yang di
2: finally ya.
0: Yang di kampus aku jarang lihat dia.
2: Iya
0: sih.
2: Iya, karena aku biasa terbuka untuk umum ya.
1: Aku biasa di belakang panggung ya, Wan.
2: Sekarang udah explore dunia dong.
0: Apa nih yang mau teman-teman sampaikan ke teman Pro 2, kayak misalnya edukasi apa sih atau mungkin program apa sih yang kedepannya? Berarti 1 tahun ya?
1: Ya, 1 tahun ke depan.
2: 1 tahun menjabat.
0: Apa sih teman-teman yang ingin teman-teman ini rencanakan untuk kedepannya? Udah ada bayangan belum?
2: Sebagai Duta CBP ya?
1: Betul.
2: Kalau aku pribadi, kebetulan aku dapat kesempatan untuk bertanding lagi, Kak.
1: Nasional.
0: Nasional.
2: Iya, tapi seiring itu juga tentunya aku pasti tetap aktif mengedukasi masyarakat, berkolaborasi sama Bank Indonesia soal cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain kita ngenalin cinta, bangga, dan paham rupiah, kita juga mau mengenalkan soal peka, Kak.
1: Jadi ada yang baru. Kita tuh sebenarnya 2 titel duta.
2: Iya, duta peka dan duta CBP.
0: Raffi kan waktu konfirmasi ke apa? Katanya kan ini tambahin
1: pekanya.
2: Iya.
0: Itu apa deh?
1: Peduli, kenali, adukan. Itu tuh semacam
2: langkah untuk dari, ini Kak, menjaga dari apa ya, kejahatan
1: penipuan tentang rupiah. Terus kan Bank Indonesia tuh punya satu peran, yaitu perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini implementasinya ya peka ini, peduli, kenali, adukan. Jadi kalau misalnya teman-teman ditipu nih, entah itu yang biasa-biasa kita lah, penipuan,
2: phishing
1: atau chat dan nomor telepon,
2: apapun ya, kejahatan yang berkaitan sama uang. Nah, itu ranahnya ke peka, Kak. Kenapa dia peduli, kenali dan
1: adukan.
2: Karena yang pertama kita harus peduli dulu sama keamanan data keuangan kita harus menjaga supaya kode OTP ataupun PIN ATM itu jangan sampai ada orang lain yang tahu, apalagi ya,
1: cukup di kita aja.
2: Iya, gitu. Apalagi kita nggak tahu benar nih ini orang yang kita kenal atau bukan. Kemudian
1: kenali itu tuh betul nggak orangnya itu yang memang dari instansi bank atau mungkin dari orang yang memang pengen ngasih hal yang bagus kepada kita. Tuh ada kan artis-artis misalnya tiba-tiba ada chat, Anda selamat mendapatkan ini, Mbak Imong, Bu Salim, ternyata bukan mereka. Betul. Makanya itu dikenali dulu, itu kenal mereka atau enggak. Tapi mustahil sih artis ngechat kita.
2: Singkatnya, kenali itu gimana caranya kita tahu, bisa menganalisis hal-hal yang mengarah ke penipuan, atau enggak gitu Pak. Dan adukan kalau kita udah tahu, kita laporkan ya.
1: Betul. Ke call centernya Bank Indonesia atau ke bank yang kemungkinan besar itu jadi tempat kita biasa menabung uang gitu.
2: Seperti itu.
0: Terus apa lagi yang nextnya?
1: Sebenarnya banyak program dari Bank Indonesia kayak Gempita. Jadi enggak cuman peka, ada yang kris, kepang
0: Teman-teman akan nempel.
1: Iya, akan nempel di program-program Bank Indonesia. Kami sangat suka menempel.
0: Karena karena Bank Indonesia salah satu instansi yang memang sering banget juga
1: pusatnya kan, aktif juga. Banget.
2: Aktif gitu. Banget.
0: Mungkin kalau udah tahu teman-teman, ada teman-teman Genbi.
1: Genbi juga.
0: Gabung? Ella atau Raffi?
1: Kebetulan gak bisa mas saya ini. Dari SMA sampai kuliah gak ada kesempatan untuk bisa Genbi.
2: Kalau aku sebenarnya pengen banget. Cuma karena suatu dan lain hal, aku tidak sempat untuk mendaftar gitu.
1: Sayang sekali Mbak Ella.
2: Makanya aku mencoba peruntungan lewat Duta CBP.
1: Ini strategi bertahan hidup yang tepat ini.
2: Karena kan akan ada 1001 jalan kan. Betul. Ketika satu jalan
0: betul.
2: Tertutup.
0: Betul, sepakat ya.
2: Sepakat.
0: Aku juga dulu ini angkatan pertama yang di kampusku. Tapi gak dapat. Karena saat itu syaratnya itu pokoknya udah semester berapa gitu gak bisa.
2: Gak apa-apa, yang penting udah mencoba.
0: Ya, dan itu sering berjalannya waktu karena gak dapat soal itu, aku tuh sering mantau kan dari teman-teman dan kulihat, ini Bank Indonesia
1: aktif banget
2: ya. Banget.
0: Dia pecahannya banyak banget kayak gitu. Terus apa sih programnya yang lupa lagi aku, yang lumayan gede.
2: Kris Jelajah Budaya.
0: Iya juga.
1: Betul, apalagi?
2: Banyak sih program BI yang gede. Itu salah satu motivasi kami ya. Karena kami senang diberdayakan dengan aktif.
1: Berinteraksi sama masyarakat tuh luar biasa menyenangkan.
2: Diajak kegiatan suka.
0: Sebelum ikut Duta Muda, ada kegiatan BI apa yang pernah diikutin? Kalau Raffi tadi apa kegiatannya?
1: Kalau aku itu ini Kak, aku tuh pernah ikut sosialisasi sama kita diundang untuk ke Bank Indonesia buat tur di perpustakaan BI. Itu sih.
0: Bagus banget lagi gedungnya.
1: Iya, bagus banget. Itu kayak gedung terwah menurut aku yang pernah aku masukin. Enggak juga, Mas. Kita kan pernah ke Kementerian Pertahanan.
0: Itu bisa dimasukin umum enggak sih?
1: Bisa.
0: Bisa ya? Caranya?
1: Caranya datang aja ke Bank Indonesia Kalteng,
2: bilang aja,
1: bilang kayak mau ke perpustakaan BI-nya, langsung masuk diperiksa. Nah, ini paling momen awkward itu adalah diperiksa di satpam depan. Teman aku pernah Ella, jadi sedikit cerita. Jadi kita waktu itu kan dari kampus kunjungan nih ke BI. Ada satu teman aku naik motor. Nah, motornya itu kalau dihidupin harus diengkol dulu. Nah, dan dia sendiri. Nah, kita itu kan mainnya cepat ya kalau masuk. Aku udah duluan di awal, teman aku Nadia ini paling terakhir. Dicegat sama pas satpam karena satu orang pasti dicegat gitu kan untuk diperiksa. Otomatis kan motornya dimatiin, dibuka jok dan lain sebagainya. Nah, dia pas mau ngidupin, mau di tempat itu enggak bisa hidup. Dan dia meringet karena sedengkol, jadi harus didorong dulu ke depan. Sampai mas satpamnya tuh bantuin untuk diengkol gitu.
2: Untung peka.
1: Dan itu momennya kayak kesian sih. Tapi seru. Untuk teman aku seru dan kita ceritakan.
0: Jadi pengalaman ya.
2: Pengalaman bersama BI ya.
1: Terus ini tumbler aku dari BI. Maaf ya BI, udah kucel banget. Tapi ini luar dari BI itu luar biasa.
2: Cinta bangga paham rupiahnya.
0: Betul.
2: Luar biasa.
0: Apa yang mau Ella sama Raffi sampaikan ke teman Pro 2? Mungkin sebagai duta muda juga. Bahwasanya apa sih yang pengen banget kalian kasih tahu ke anak-anak muda di luar sana? Terutama ya, mungkin kalau kayak aku nih, anak-anak muda mungkin banyak juga yang aware tentang misalnya kayak uang robek. Kalau apa juga uang yang apa yang disebutnya itu tuh bisa minta ganti enggak sih?
2: Bisa ditukarkan itu, Pak.
1: Ditukarkan ke gitu Bank ya. Indonesia.
2: As long nilai serinya enggak hilang.
1: Okay. Jangan yang apa jangan, sobeknya tuh sobek banget.
2: Jangan sobek banget ya.
0: Yang setengah itu enggak bisa.
2: Harusnya kalau nilai serinya
1: setengah itu ini sih. Kami pernah dikasih tahu setengahnya itu kan setengahnya tuh setengah yang setengah banget atau yang seperempat yang kalau kita bilang itu nah itu tuh tolak ukurnya di situ Kak. Okay. Jadi itu semakin dikit potongannya itu kemungkinan besar diterima tuh enggak, tapi semakin kecil potongannya cuman kayak potongan ujung aja tuh kemungkinan besar masih diterima, bisa diterima ya? Okay, gitu. Ya. Aku sangat berharap nemu uang yang kesambung.
0: Kalau misalnya
2: kenapa tuh?
1: Itu gantinya beberapa kali lipat dari uang, misalnya 50-50 atau 100. Tapi kalau misalnya kita nemu yang kesambung itu bisa yang lebih.
2: Nah, tolong dicatat ya teman-teman.
0: Yang ada ujungnya gitu kan.
1: Yang ada kesambung
0: lebihan.
1: Itu dapat uang lumayan.
2: Habis
1: sih.
2: Habis ini jangan kaget ya kalau banyak yang nyari di warung.
1: Enggak bercanda, okay. Tapi mau okay. Betul sih.
0: Okay. Untuk closing statement apa yang mau teman-teman sampaikan ke teman Pro 2 di luar sana? Okay. Boleh Rafi dulu.
1: Aku dulu ya, oke. Okay. Teman-teman semua, kalau misalnya di era sekarang kita merasa rupiah itu cuma sekedar jadi alat transaksi pembayaran kita sehari-hari aja, menurut aku tuh enggak banget, karena tanpa sadar rupiah itu hal yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita tuh harus cinta, harus bangga, sama harus paham akan rupiah, enggak cuma diucapkan tapi ada aksi nyata. Sesimpel kita kenal sama duit, apalagi di era sekarang penipuan tuh udah banyak banget, uang palsu tuh udah kesebar ke sana kemari. Tapi ada salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan 3D tadi, dilihat, diraba dan juga diterawang, dan jangan lupa untuk dijaga dengan 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremes, jangan di stapler dan jangan dibasahi. Kalau misalnya kita udah cinta, otomatis kita timbul rasa bangga. Nah, bangga itu ya jadikan rupiah ini gak cuman sebagai alat pembayaran tapi simbol kedaulatan bangsa kita. Sesimpel kalau misalnya kita pengen bangsa kita maju ya dilihat dari rupiah, bagaimana kita memanfaatkan rupiah dan menjadikannya ini sebagai simbol kedaulatan bangsa. Dan lagi-lagi aku bilang, kita tuh boleh banget menggunakan rupiah semaunya kita, tapi harus bijak. Sesimpel kalau kita pengen berbelanja ya sesuai dengan kebutuhan sandang, pangan, papan. Lalu juga jangan lupa untuk nabung. Nabung tuh bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita gak sih, keberlangsungan hidup kita. Dan jangan lupa untuk berinvestasi. Ini juga jadi awalan aku juga, gimana sih caranya belajar berinvestasi untuk masa depan juga gitu. Okay. Biar aku berkeluarga itu ada modal gitu.
0: Asik.
1: Loh.
0: Asik. Keluarga nih.
1: Gitu sih. Itu pesan aku. Kalau dia ingat, kita harus selalu cinta, bangga, paham, rupiah.
0: Oke, silakan kalau Ella gimana, apa yang mau disampaikan ke teman Pro 2, silakan.
2: Oke, mungkin aku udah diwakilin banyak nih sama Kak Raffi. Tapi kali ini aku mau nekankan beberapa hal. Kalau tadi soal cinta, bangga, dan paham rupiah, aku akan tekankan di peka. Yaitu peduli kenali, dan adukan. Yang pertama, hal-hal seperti kode OTP, PIN, itu adalah hal yang bersifat privasi dan tidak boleh dibagikan ke sembarang orang.
1: Betul.
2: Pastikan ketika ada yang meminta hal-hal tersebut, itu adalah orang yang benar-benar kalian percaya. Betul. Dan kalian sudah cek sendiri. Jangan sampai kalian terkena kejahatan cyber, apalagi bisa apa ya, uang kalian pokoknya bisa hilang banyak.
1: Satu kali klik itu bisa langsung hilang.
2: Iya betul. Jadi kalian harus bisa mengenali dulu modus-modus palsu sekarang, karena seiring berkembangnya teknologi itu semakin banyak juga modus palsunya. Contoh seperti undangan palsu.
1: Betul.
2: Sekarang juga ada modus terbaru tuh, seperti mengirimkan kris untuk pembayaran.
1: Wow.
2: Nah itu bukan mereka yang minta, tapi mereka minta kalian men-screenshot kris yang kalian punya. Kalau kalian gak sadar akan hal itu, bisa jadi uang kalian yang kesedot.
1: Wow, pang banget sih.
2: Kemudian ada juga modus minta PIN, minta wifi. Nah, kalian juga harus aware ya terhadap hal-hal kayak gitu. Betul. Sekarang udah banyak sekali layanan edukasi yang ada di sosial media, kalian bisa tonton juga.
1: Betul.
2: Kemudian kalau kalian menemukan pelaku itu di sekitar kalian, jangan lupa untuk mengadukan ke layanan call center Bank Indonesia dan laporkan juga ke pihak yang berwajib, seperti itu. Jadi kalian harus aware, kalian harus cinta, bangga paham rupiah. Dan kalian harus bisa juga menjaga diri dengan peduli, kenali, dan adukan.
1: Terakhir, kita tuh punya tagline kalau ragu

0: stop dulu. Oke. Okay.
1: Ya. 1, 2, 3.
2: Kalau lagu stop dulu.
1: Sekampung nih.
3: Thank you banget buat Raffi sama Ella juga. Betul. Thank you udah meluangkan waktu.
1: Makasih juga Mas Asfi.
2: Terima kasih banyak Kak Asfi.
3: Tapi tenang ya teman-teman berdua, nanti akan kedatangan lagi.
1: Iya betul, duta-duta muda.
3: Dari Jumat sama Babang Zuhal.
1: Wow, ini lebih seru nih.
2: Karena mereka bertiga.
1: Bertiga mereka.
3: Yang gak seru Juhalnya.
1: Juhalnya parah.
2: Jangan dong, semua seru loh berdua ini.
3: Oke, so teman-teman berdua jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Kita akan balik lagi nanti setelah ini, akan ada cinta-cinta buat teman-teman berdua. Thank you Ella sama Raffi.
2: Thank you semuanya. Selamat

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

Abah lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Ilkan Hanyi, kami selaku seniman Kerumah Kelimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Teman Pro 2 masih di sip call, masih barengan sama Aspi, menemani teman Pro 2 di pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Semangat terus ya buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin lagi lelah banget hari ini ya. Tenang aja teman Pro 2, yang namanya badai pasti berlalu. Kayak hari ini aja ya, hujan, tapi kalau kita lihat sisi positifnya, setidaknya hujannya itu dari sore ke malam, dimana adalah waktu untuk kita beristirahat supaya kita lebih nyenyak untuk bisa menghadapi hari esok.

Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Apakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Dan teman Pro 2 ada Komang dari Lembar Aude. Jadi lagu penutup kebersamaan kita di Sleep Call malam hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena selain Nasbi akan balik lagi buat teman-teman di teman Pro 2. Tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2022 ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan ini dia Pro 2 playlist yang akan kita mulai dengan sebuah sinde buku Charlie and the Chocolate Factory. Let's go.
1: Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat

salam bahagia. Teman Produa, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Sepada nama Pro 2. Selamat pagi semuanya. Hari ini Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Ada Amalah yang nemenin teman-teman sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bakal seru-seruan. Seperti biasa juga hari Rabu kita bakal hadirkan ada renungan Kristen dari Elida Sinaga, dampak fatherless. Terus juga kita bakal hadirkan playlist musik Pro 2 yang asik-asik. So buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Jangan beralih frekuensi, ada Judika, aku cinta Indonesia. Semangat!

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu. Tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang, mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak. Kalau ketemu cowok yang hidungnya lang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya, dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu. Karena papanya udah set standar, begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu denger, Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tamu Pro 2 Jaehyun Boy Next Door didiagnosis mengalami keseleo sebagian ligamen pada pergelangan kaki setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Meskipun tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, keterlibatannya dalam penampilan akan dibatasi untuk sementara. Koz Entertainment menegaskan kesehatan Jaehyun menjadi prioritas utama dan akan menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan perkembangan kondisi. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Shin Hye-sun resmi dikonfirmasi sebagai pemeran utama dalam drama terbaru SBS berjudul Das. Drama Das mengisahkan jaksa Min Hwa-yong yang memburu kebenaran setelah suaminya menjadi tersangka pembunuhan. Serial bergenre misteri ini, suspense dan juga romansa dijadwalkan akan tayang di SBS pada nantinya tahun 2027. Tahun Pro 2, kita beralih ke informasi musik. Ariana Grande merilis music video Hate That I Made You Love Me pada kemarin 1 Juni sebagai bagian dari era album ke-8 berjudul Petal yang akan dirilis 31 Juli nantinya. MV ini disutradarai oleh Christian Berslauer dan dibintangi oleh Justin Long, menampilkan konsep sinematik dengan perpaduan drama psikologis, fantasi dan juga horor ringan. Nah, lagu yang diproduseri Max Martin dan juga Ilya Salmanzadeh ini mengangkat tema penyesalan dan juga hubungan yang berakhir serta mendapatkan sorotan positif dari media musik internasional. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Waspada, selamat pagi teman pro 2. By the way, sekarang kita udah ada di informasi up to date. Thank you banget buat teman pro 2 yang udah stay tune dari pukul 5 pagi. Dan aku ngelihat teman-teman pro 2 udah mulai beradaptasi ya. Kalau kemarin kayaknya berat banget habis after long weekend. Kalau sekarang udah, kemarin hari beratnya terlewati, jadi hari ini semoga lebih fun, lebih menikmati gitu ya, dan lebih fokus sama tugas yang harus dikerjakan di hari ini. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah, macam-macam. Intinya happy weekdays buat kamu semua. Nah, kali ini teman pro 2, aku pengen ngenalin ternyata ada ikan, salah satu ikan yang ternyata cuman ada di Kalimantan, atau home base-nya tuh dia dari Kalimantan, kampung halamannya. Namanya adalah ikan papuyu. Nah, fun fact-nya teman pro 2, ikan papuyu ini ternyata punya dua alat pernapasan. Jadi, ikan papuyu atau ikan betok dengan nama ilmiahnya Anabas testudineus merupakan salah satu ikan air tawar yang penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Papuyu sendiri sering disebut sebagai ikan endemik Kalimantan dalam konteks perdagangan dan konsumsi lokal. Meskipun secara biografis spesies ini tersebar luas banget, ada di Asia, mulai dari India, Tiongkok, Asia Tenggara, sampai dengan wilayah barat garis Wallace di Kepulauan Nusantara. Nah, teman pro 2, kalau

Secara morfologi, ikan papuyu ini memiliki tubuh yang memanjang dengan warna dominan hitam hingga hijau pucat. Namun papuyu di dasar perairan tropis dan umumnya ditemukan di perairan tawar, meskipun mampu bertahan di perairan payau. Jadi bahkan panjang tubuhnya itu bisa mencapai sekitar 25 cm. Nah, ikan ini dikenal dengan banyak nama lokal. Ada bilang papuyu kalau dalam bahasa Banjar, ada yang bilang betok kalau dalam bahasa Indonesia umum, terus juga ada yang bilang puyu dalam bahasa Melayu, ada juga betok atau betik kalau misalkan menurut Jawa gitu ya. Terus di Gorontalo nyebutnya dumbaya, lalu di Aceh nyebutnya engkot, serta balang-balang kalau di Makassar. Nah, dalam bahasa Inggris, ikan ini dikenal sebagai climbing gurami atau climbing perch. Langsung naik kelas ya. Persebaran papuyu ini tahun pro 2 itu ada di mana-mana. Jadi dia itu bisa hidup di mana-mana, bisa di rawa-rawa, sawah, sungai kecil, parit, bahkan dia masih bisa bertahan kolam dan perairan yang terhubung dengan banjiran musiman. Nah, kalau di Kalimantan sendiri, home base-nya papuyu ini, ikan ini sangat identik dengan kawasan rawa dan anak sungai yang berlumpur. Dasar perairan yang berlumpur menjadi habitat ideal bagi papuyu untuk mencari makan sekaligus berlindung dari predator. Salah satu keunikan utama ikan papuyu adalah keberadaan organ pernapasan tambahan yang disebut organ labirin. Jadi dia tuh gak cuma bernapas lewat insang aja, tapi papuyu punya organ yang namanya labirin tadi yang memungkinkan untuk mengambil oksigen langsung dari udara selain bernapas menggunakan insang. Keren banget ya teman pro 2. Kemampuan ini membuat papuyu mampu bertahan hidup di perairan yang kadar oksigennya tuh rendah atau airnya tuh surut, keruh, bahkan saat air mengalami kekeringan. Jadi dalam kondisi tertentu papuyu mampu keluar dari air dan bergerak di daratan dengan memanfaatkan tutup insang yang dapat dimekarkan sebagai alat bantu pergerakan. Jadi kemampuan ini yang memberikan ia julukan climbing perch atau ikan yang bisa manjat gitu. Meski demikian, papuyu tidak dapat bertahan lama di daratan ya, karena kan dia ikan ya, dan harus tetap kembali ke air dalam hitungan jam agar tetap hidup. Nah, adaptasi biologis ini menjadikan papuyu sebagai ikan yang sangat tahan terhadap perubahan lingkungan dan ternyata mampu hidup di habitat yang tidak ideal bagi ikan-ikan yang lain.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Waspada, selamat pagi teman-teman Rawah Pro 2. Mungkin kamu lagi ada yang udah di jalan gitu ya, ada yang bangunnya kesiangan, atau mungkin dari tadi menikmati waktu yang begitu panjang karena sengaja jadi morning person biar ada waktu luang. Apapun bagaimana kamu mengawali pagi hari ini, intinya tetap semangat teman Pro 2. Dan biar gak ngantuk, malah kali ini ngasih tahu informasi yang lucu. Pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran kenapa opah dan juga tok dalam itu gak menikah? Meskipun gak nyebut serialnya, tapi kalau misalnya nyebut opah sama tok dalang langsung tahu ya, ini lagi ngomongin tentang Upin Ipin teman Pro 2. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, Upin Ipin itu tuh termasuk serial animasi fenomenal asal Malaysia, produksi Liz Kopacu Production, yang setia menemani generasi penonton sejak debutnya di tahun 2007. Bahkan teman Pro 2, serial ini itu tuh cukup terkenal di Indonesia. Makanya untuk mengapresiasi penonton di Indonesia yang cukup banyak adalah dihadirkannya karakter satu perempuan dari Indonesia yang namanya Susanti, teman Pro 2. Yang ceritanya tuh ayahnya pindah tugas ke Malaysia, makanya ditugaskan akhirnya anaknya juga harus sekolah di TK Tadika Mestra. Nah, salah satu yang mencuri perhatian adalah kedekatan antara opah, nenek, dan Upin Ipin dengan tok dalang. Kakek tua itu seringkali membantu keluarga opah dan berperan sebagai kakek Upin dan Ipin. Hal itu pula yang membuat penonton penasaran dengan hubungan antara kakek dan nenek ini, dan menimbulkan pertanyaan mengapa opah sama tok dalang kok nggak menikah aja gitu ya. Nah, dalam serial Upin Ipin, opah dan tok dalang dikisahkan sebagai sahabat sejak kecil dan tetangga dekat di kampung Durian Runtuh. Jadi keduanya juga telah menikah dengan pasangannya masing-masing gitu. Udah punya takdirnya masing-masing, tapi persahabatan opah dan tok dalang sejak kecil terungkap dalam episode bertajuk Terompah Opah. Mereka juga berteman dengan Angkel Mutu dan Angkel Ahtong. Ini ceritanya opah ini apa ya, tomboy apa gimana, soalnya teman-temannya cowok semua. Jadi dalam episode bertajuk Kesayanganku dikisahkan opah memiliki suami bernama Abang Gani yang telah meninggal dunia. Semasa muda opah sangat mencintai suaminya. Kisah serupa juga dimiliki Toh Dalang, dikisahkan istri Toh Dalang telah meninggal dunia. Jadi anak dan cucunya juga telah hidup mandiri tanpa Toh Dalang. Dalam serial Upin Ipin, Toh Dalang kerap sibuk mengurus hewan peliharaannya. Seekor ayam jantan bernama Rembo, dan ayam itu seringkali jadi ajang hiburan bagi Upin Ipin dan teman-temannya. Gak hanya berteman dekat dengan opah, Toh Dalang juga berperan sebagai ketua kampung. Oleh karena itu, makanya Toh Dalang seringkali terlihat membantu keluarga opah sekaligus berperan sebagai kakek bagi Upin dan juga Ipin. Meskipun kerap kali membantu keluarga opah dan selalu bisa diandalkan, sejatinya Toh Dalang juga berperan aktif dalam kehidupan warga kampung Durian Runtuh. Oh, macam kayak ketua RT gitu ya teman Pro 2. Jadi Toh Dalang ini selalu memimpin serta menangani berbagai acara dan pertunjukan di kampung mereka. Oh, ternyata Tok Dalang nih tokoh ya. Aku kira beliau tuh kayak tokoh yang rentan, gak bisa apa-apa. Tapi kalau dipikir-pikir, iya ya, dia meskipun kakek-kakek tapi segala hal dia lakukan gitu. Mulai dari nangkap ayam, terus menyelamatkan Upin Ipin dari angin puting beliung, dan masih banyak lagi. Kepikiran gak sih teman Pro 2, atau mungkin sama kayak Amala yang juga baru tahu? Nah, jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.